0: Alright, sebentar lagi kita akan ke mana Kak Yah?
1: Langkawi sana sini.
0: Okay, selepas lagu ini apa cerita apa dia Kak Yah?
1: Cerita hari ini pasal Light, LITE.
0: Oh,
1: Langkawi International Tourism Engagement.
0: Oh, ingatkan LIKE.
1: Oh, bukan.
0: I lie.
1: You lie.

0: Kita layan perasaan sikit pagi ni kan.
1: Ya, betul kan. Dengan cuaca yang agak macam kata apa?
0: Mendung, muram, cik muram. Pasha, aku bukan cinta tadi.
1: Galau.
0: Okey, Kak Yah. Jom kita ke Langkawi Sana Sini.
1: Langkawi Sana Sini yang disediakan oleh rakan setugas Cici atau Wan Nur Rashikin tentang Langkawi International Tourism.
0: Chicken.
1: Engagement, LITE, okay. 2026. Yang mana Lembaga Pembangunan Langkawi LADA akan menganjurkan Langkawi International Tourism Engagement Lite, LITE 2026. Sebagai platform strategik untuk memperkenalkan produk dan pengalaman pelancongan Langkawi kepada pasaran antarabangsa. Mm-hmm. Okey. Dan program ini bakal menghimpunkan ejen pelancongan antarabangsa daripada 14 pasaran, iaitu Indonesia, Algeria, Belgium, Kemboja, Perancis, Itali, Laos PDR, Pakistan, Rusia, Singapura, Spanyol, Sweden, Turki dan United Kingdom. Mm-hmm. Penganjuran LITE 2026 membuka ruang kepada pengukuhan jaringan industri, penerokaan peluang kerjasama serta promosi produk pelancongan Langkawi di peringkat global. Okey, business to business bertarikh hari ini 22 September 2026 bermula 9 pagi sampai 5 petang. Mm-hmm. Bertempat di Hotel The Westin. Hujung tu.
0: Oh ya. Yeah.
1: Hujung tu. Okay. Jadi program ni adalah secara tertutup lah, dan untuk mereka yang tempah awal sahaja.
0: Kita tak lebih ke ya?
1: Saya boleh.
0: Okey, boleh. Kayang boleh.
1: Jenguk-jenguk dah lah.
0: Itu ya, Kak ya?
1: Okey.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa biasa untuk edisi 22 September hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Ada yang menyambut hari lahir hari ini?
1: Ada, mesti ada kan?
0: Mesti ada punya.
1: Ya, selamat orang, hari
0: orang
1: lahir.
0: Orang yang lahir bulan 9 ni dia cool dia tau kan?
1: Dia tenang je.
0: Dia tenang.
1: Ya, dia relax-relax santai kan?
0: Kaya bulan apa?
1: Saya bulan 3.
0: Lepas dah?
1: Lepas dah.
0: Tunggu tahun depan pula kan?
1: Tahun depan pula.
0: Lepas lah, abang tak pasan lah.
1: Ya Allah. Itulah.
0: Bulan 3 tahun?
1: Bulan 3. Ya, YTJT. Yang tahu, dia tahu.
0: Tahun biarlah rahsia. Sebab tu lagu Siti Nurhaliza tu, biarlah rahsia tu.
1: Begitu. Lagu dia memang untuk wanita-wanita yang menyambut hari lahir.
0: Okay, topik kita bagi nanti pukul 9 lebih lagi kat ya.
1: Okay, untuk lorak kita hari ni, okay. Yang mana penerbitnya adalah orang yang cool juga. Orang cool yang dilahirkan bulan ni. CPS. Ya, Cik Puan Sabiha kita.
0: Takkan pula. Bulan ni?
1: Bulan ni.
0: Berapa bulan?
1: Lagi 5 hari.
0: Lagi 5 hari?
1: Tak lama lagi lah.
0: Lega, abang tak ganti.
1: Tak ada.
0: Tak ada
1: orang.
0: Tak ada main habis.
1: Okay. Tajuknya adalah boleh gagah.
0: Boleh gagah ke boleh tahan?
1: Boleh gagah lah. Maksud dia boleh tahan. Dia boleh gagah. Sama lebih kurang.
0: Maksud
1: dia boleh tahan. Ataupun kalau yang lain masih larat. Larat lagi lah. Ataupun masih mampu bertahan.
0: Macam tu.
1: Okay.
0: Dia boleh. Dia kalau apa nama apa boleh tahan ni, dia dia banyak tau apa banyak banyak boleh gagah ni dia banyak maksud, definisi tak? Boleh definisi. Maksud dia
1: betul.
0: Dia angkat berat tadi tu yang apa nama padi tu yang berat 80 kilo. Boleh tahan dia ni.
1: Kan?
0: Tengok dia ni, tengok muka relax tapi perangai boleh tahan.
1: Itulah.
0: Boleh tahan juga tu pun.
1: Kan macam contoh nak kata segok tak segok sangat tapi boleh tahan.
0: Dia macam-macam. Kita boleh kalih ayat tu macam-macam. Boleh tahan ni.
1: Sat lagi lah. Kongsi-kongsi. Komen anda dengan kami.
0: Boleh ke Facebook Langkau FM. Dan juga Facebook peribadi abang pun boleh juga. Ayah dah share ni.
1: Dah.
0: Okay. Dah.

0: Okey, Kak Yah, sampai masanya untuk ke kita ke tajuk-tajuk berita. Dalam negara. Okey, kita tengok, Kak Yah.
1: Betul. Okey, yang pertamanya kita ada bernama TASS meterai MOU perkukuh kerjasama berita. Moscow, Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan agensi berita Rusia TASS. Pada Isnin menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi memperkukuh kerjasama dalam pertukaran berita dan kandungan multimedia, kepakaran profesional serta teknologi baharu.
0: Okey, ACCA KPM berkasa 1,000 tenaga pendidik perakaunan di seluruh negara dan Malaysia perkukuh ketersambungan udara dengan UAE GCC tingkat kedatangan pelancong.
1: Wow, okey. Dan 230,000 ahli NUTP bakal nikmati potongan harga tiket Batik Air. Dan Melaka jayakan 2,092 program sejak 2025 hingga September lepas. Okey, seterusnya, kita ada WSC Shanghai 2026, peserta tumpu persiapan peringkat akhir.
0: Melaka jayakan 2,092 program sejak 2025 hingga September lepas. Dan penyedia EKYC, kemas kini sistem MyCard generasi baru. Ada MyCard baru pula lah, Kak Yah.
1: Ya, ada.
0: Tapi kalau tak silap, MyCard baru ni, dia tak ada lah tu. Tersenggur.
1: Tak ada. Tak ada. Dia berasingan.
0: Nanti. Okay.
1: Boleh, apa orang kata apa, apply berasingan lah. Dan syarat 30% equity Bumi Putera tidak lagi ditetapkan bagi syarikat kendali IPS. Okay.
0: Lagi yang dimuatkan, kanak-kanak maut dicampak. Ajak bapa solat isyak bersama. Allah, jadi kenangan terakhir dia. Daripada rumah mereka tu, dia pergi nak campak tu 300 meter. Dan dia campak oleh bapa saudara dia ni. Kawan tu ada masalah mental.
1: Ya, betul.
0: Allah Akbar. Umur 5 tahun ke ya?
1: 5 tahun. Besar anak saya lah. Nak perempuan pula tu ni.
0: Lagi ya?
1: Okey, DPMM Kedah salur bantuan pendidikan hasil wakalah zakat dan paras hujan cecah 155.5 mm cetus banjir kilat di ibu negara semalam. Wah, tu dia.
0: Oh, hujan lebat sana.
1: Ya, betul.
0: Selangor perluas syarat BKS bagi isi rumah berpendapatan 8,000 ke bawah. Dan Anwar tinggalkan di sana Negeri Sembilan selepas sejam menghadap Tuanku Mukris. Antara yang dimuatkan. Lagi
1: kita ada KKM, JPA, MOF bekerjasama segerakan pemberian ex gratia mangsa nahas FDS.
0: Yang apa nama apa?
1: Yang mana tu?
0: Doktor
1: tu. Helikopter tu.
0: Yang tempah tu.
1: Okay.
0: Pintas utama terima penghargaan terus santuni jemaah haji. Dan lebih 9,000 belia lengkap kursus wajib inisiatif rakyat digital.
1: Malaysia tuan rumah persidangan Akademi Fiqh Islam Antarabangsa ke-27. Alhamdulillah.
0: 9 penuntut IPT terjejas kebakaran kampung Numbak. Terima bantuan RM3,000. Dan Belanjawan 2027, PWDC harap kerajaan sedia peruntukan bantu capai 30% penyertaan wanita.
1: Dan Mendebek bomba pindah 12 pesakit ke hospital tahun ini. Juga Belanjawan 2027, peruntukan pembangunan Sabah Sarawak wajar ditambah. Itu dia.
0: Ada lagi jawatan penjara nafi dakwaan Yasin, kehidupan dalam penjara bergantung duit dan juga pengaruh. Tapi yang terbaru dia tarik lah.
1: Tarik balik. Dan juga LRT Laluan Mutiara, sebahagian jalan Tun Dr. Awang, jalan Dato' Ismail Hashim ditutup. Ini berkenaan dengan LRT.
0: Pembinaan ICQS Serikin capai 11.23% dijangka siap penghujung tahun depan.
1: Dan saringan MyPSYD. Ini dia. 55,169 penjawat awam dikategorikan berisiko tinggi.
0: Okey, antara yang terakhir, pastikan lepasan politeknik college community dapat pekerjaan sepadan kemahiran Gambri kata. Dan MRSM Ulul Albab lahirkan

0: Ay, no, Lela.
1: Nokowi FM. Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami. 14 minit lagi ke pukul 9 pagi. Yang nak masuk kerja pukul 9. Ada 14 minit lagi.
2: Itu dia.
1: Kita ni ada orang masuk kerja pukul 7. Terutamanya yang kerja hotel tu pukul 7 lah kan.
2: Betul eh.
1: Ada orang kerja masuk pukul 8.
2: Betul eh.
1: Kerja kilang ke kerja apa masuk pukul 8. Ada orang kerja office hour pukul
2: office
1: 9.
2: Office hour pukul 9, betul.
1: Ada masuk pukul 1. Ada daripada pukul 4 pagi tadi pun ada.
2: Semua.
1: Dia tak sama.
2: Tak sama, dia shift lain-lain.
1: Dia shift lain-lain. Waktu kerja lain-lain.
2: Betul.
1: Kadang-kadang kita putar lagu pagi, Isha, siapa nak dengar ni? Ada.
2: Ada. Ada yang nak baru balik kerja masa tu, kerja
1: ada
2: malam.
1: Juga. Ada yang kerja 12 tengah hari, 12 malam.
2: Ya.
1: Ada yang kerja 12 tengah hari, jumpa 12 tengah hari esok pula.
2: Betul. Tu sampai kerja tu overtime lah, terlebih-lebih tu.
1: Overtime lah.
2: Dia limit 8-9 jam kan.
1: Ya, 8 lebih jam tu okay lah. Lebih daripada tu, lagi banyak, lagi majak masuk lah.
2: Masuk.
1: Kan. Kalau sikit-sikit masuk. Dia jarang lah. Jarang lah sikit ni. Kerja sikit banyak masuk. Jarang ada.
2: Jarang. Jarang. Kadang terlebih masuk tu pun sikit masuk.
1: Jarang lah kerja banyak sikit masuk.
2: Jarang-jarang.
1: Kerja sikit banyak masuk pun jarang juga. Jarang-jarang.
2: Kerja sikit banyak masuk tu kadang-kadang.

0: Kak Yah, kadang-kadang ada orang pesan Kak Yah, ingatlah aku dalam doa. Dulu kan surat
1: dulu ya, kan. Selalunya ayat
0: kan,
1: tu lah.
0: Ayat memang tu elok last sekali kan. Tulis-tulis semua last sekali kan. Sebelum nak sign tu kan. Ingat aku dalam doamu.
1: Lepas tu pula.
0: Sebab tu ada lagu ni.
1: Lepas tu pula pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca harap balas. Memang yang tu lah.
0: Ada lagi. Pen merah, pen biru. Ada lagi.
1: Ada.
0: Pen merah, pen biru. You marah, I love you.
1: Hebat lah.
0: Macam-macam.
1: Tengok. Nampak tak? Ayat dulu sampai sekarang ni. Bella ni kita boleh ingat. Boleh kenal.
0: Ada lagu dulu. Ingat aku dalam doamu.
1: Ingat aku dalam doamu.
0: Pasal
1: doamu kan.
0: Tak ada ayat sebelum dia tulis tu. Sebelum dia tulis, ingat aku dalam doamu tu kan. P.S.
1: P slash S.
0: Macam-macam lah.
1: Kadang-kadang kan surat tu bukan surat saja, dengan lagu. Lirik lagu.
0: Okey. Lirik lagu. Okey.
1: Kena.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan jadi tidak boleh kita hanya meletakkan oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, tak nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara. Jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. menyaksikan berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Pagi ni mesti logat Kedah. Logat Kedah kita boleh gagah.
1: Boleh gagah.
0: Kita baca komen seterusnya. Kak Yah baca kawan ni.
1: Yang ni?
0: Bukan yang tu. Yang ni yang ada dalam...
1: Hai, tamu.
0: Kita ni segak sangat dak lah. Tapi bolehlah gagah. Tengok kan. Kita ni segak sangat dak lah. Boleh ke mana tak ayat ni main pada orang membuat. Segak main pada orang membuat. Kita ni segak sangat dak lah tapi boleh gagah. Kalau make up lawa-lawa, kalau lalu tepi artis pun tak ada beza. Tak ada beza, cik.
1: Tak ada beza.
0: Lalu tepi artis pun tak ada beza, cik.
1: Oi.
0: Kalau letak sebelah-sebelah tak tahu. Tak tahu yang mana satu janda nix, yang mana satu janda nix. Dia
1: siapa?
0: Ada dua lah.
1: Siapa agaknya tu?
0: Dia ada dua tau. Satu bila make up lawa-lawa, lalu sebelah artis pun tak ada, tak tahu nak beza. Yang mana satu janda ni, yang mana satu janda ni.
1: Osok.
0: Ayat tu nampak macam nak sama. Tapi dia leleh. Okey, ada lagi, kita akan baca lagi komen-komen anda selepas lagu ini. Apa nak kata? Jamie.
1: Tadi Jana ni. Ni Jamilah.
0: Kawan abang dulu kalau Jamilah ni ya. Kami panggil Jamie.
1: Jam.
0: Tak bukan Jam, Jamie.
1: Bukan Jam Ali ya.
0: G-E-M-Y, Jamie. Jamie ni cikgu.
1: Wow.

0: Itu dia Cempaka di rembulan.
1: Yeah. Lagu dari Spring.
0: Yang dari Spring tu Cempaka di rembulan. Yang ada ikut-ikut belakang tu dia bunga tak ayam, bunga ti ayam di rembulan.
1: Aduh hai. Bubuh dah halia elok lagi. Boleh lah gagah.
0: Boleh gagah. Boleh gagah lah, boleh gagah lah. Boleh gagah lah. Nak kata teruk tu dah lah. Tapi boleh gagah.
1: Buat kata penerbit kita. Okey, boleh gagah ni kan. Dia ada situasi dia tau.
0: Okey.
1: Contohnya masih larat atau bertenaga.
0: Okey.
1: Dan juga macam contoh konteks kewangan dengan perniagaan.
0: Okey.
1: Dan juga beban kerja atau tugasan. Maksudnya masih boleh diuruskan, masih boleh hadap.
0: Okey, okey. Apa nama Suhaina Syafi'i. Ini komen yang terakhir kita baca lah.
1: Okey.
0: Takat nak melata pelan-pelan tu boleh gagah lagi. Kalau nak berlawan dengan orang tu dok kot, biar depa pi dulu, kita pelan-pelan ikut pi. Ni cerita dia ni jogging tamtang.
1: Bukan bersuak
0: Bukan bersuak dia antara jogging dengan berjalan. Nak kata lari dok.
1: Dari
0: nak kata jalan pun dok. Ketek macam tulah. Zaidah ni. Abang Jit kita boleh gagah tera tu buat kemas sangat tu dok lah. Tak gitu DJ. Gitulah.
1: Okey ada. Ada komen dari penerbit kita juga. Yang mana dia abang kan? Dia abang lah yang orang komen kat dia.
0: Okey.
1: Duit dalam bank ada baki 50 je ni. Tapi boleh gagah lah nak sampai hujung minggu. Boleh gagah ke 50? Ya Allah.
0: Boleh gagah lah. Kalau takat tu yang ada kat you nak buat macam mana?
1: Itulah pasal. Tak payah lah.
0: Hak tu lah ada pun. Nak bantu abang, nak bantu pun.
1: Allah.
0: Silap abang pun sikit pada tu.

0: kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami dua pagi bukan biasa-biasa. Lorat kita pagi ini. Terima kasih untuk anda yang komen-komen.
1: Ya, terima kasih.
0: Saat lagi pukul 10 pagi, berita semasa akan kudara. Yang siapa macam berita hari ini?
1: Kita masih menantikan siapa? Mungkin Cik Pau?
0: Kan, sebab hari Selasa ni bukan Cici ya?
1: Selasa Cici pun biasa konti kan? Tapi tak konti hari ni.
0: Dah konti kemarin?
1: Dah konti kemarin, ya. Berita ni boleh tukar-tukar?
0: Ya.
1: Tak jangka?

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Nur Ashikin Wan Azmim dalam berita semasa Langkawi FM. Berita semasa petang ini, berita semasa pagi ini dimulakan dengan laluan pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET di peringkat pendidikan tinggi akan diperkemas menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026-2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu penting bagi memastikan laluan TVET lebih tersusun selain terus memenuhi keperluan industri dan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Menurutnya, penyelarasan sedang dilaksanakan bersama Majlis TVET Negara khususnya membabitkan laluan TVET di peringkat pendidikan tinggi. Katanya, penyelarasan antara institusi berkenaan penting bagi memastikan pembangunan bakat TVET dapat dilaksanakan secara lebih bersepadu serta memenuhi keperluan semasa dan masa depan negara. Seramai 9,182 belia yang layak telah melengkapkan kursus wajib inisiatif rakyat digital setakat 17 September lalu, manakala 7,372 daripadanya menebus akses percuma kepada alat kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gobind Sindhio berkata perkembangan itu menunjukkan semakin ramai belia mengambil langkah memperkukuh kemahiran bagi menghadapi masa depan yang dipacu teknologi digital dan AI. Katanya Selangor, Johor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Perak mencatatkan penyertaan tertinggi setakat ini. Beliau turut menggalakkan lebih ramai belia menyertai inisiatif berkenaan yang terbuka kepada golongan muda di seluruh negara. Menurutnya penyertaan lebih meluas akan memastikan akses kepada kemahiran, teknologi dan peluang digital dapat dinikmati lebih ramai rakyat.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Langkawi kini memperkukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan eksklusif dan tersuai menerusi penganjuran Langkawi International Tourism Engagement Light 2026. Berlangsung selama 5 hari bermula semalam hingga 25 September, program anjuran Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan sokongan Tourism Malaysia memberi tumpuan kepada sesi padanan perniagaan serta pengalaman pelancongan premium. Seramai 31 pembeli jemputan dan wakil agensi pelancongan daripada 27 syarikat mewakili 14 pasaran antarabangsa menyertai edisi kali ini. Antara fokus Light 2026 ialah mengetengahkan keunikan alam semula jadi, warisan geologi, budaya tempatan serta pengalaman bertaraf dunia yang ditawarkan di Langkawi. LADA menyifatkan Light sebagai platform strategik bagi menghubungkan pemain industri pelancongan Langkawi dengan pembeli nerakan pelancongan antarabangsa sekaligus membuka ruang kepada kerjasama strategik jangka panjang dan pertumbuhan mampan sektor pelancongan. Persiapan skuad pelayaran negara menghadapi saingan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 terganggu apabila latihan di laut pada Ahad dan Isnin dibatalkan susulan ancaman taufan Dujuan. Pengurus skuad pelayaran negara Muhammad Afendi Abdullah berkata pembatalan latihan di venue pelayaran di Pelabuhan Kayuh Gamagori dibuat pihak pengurusan atas faktor keselamatan. Bagaimanapun, beliau berkata kesemua 12 atlet negara berada dalam keadaan selamat dan gembira selepas dimaklumkan latihan dibenarkan berterusan seperti biasa pada hari ini. Beliau berkata keadaan cuaca itu tidak memberi tekanan kepada skuad negara kerana pembatalan latihan turut membabitkan semua pasukan yang berada di venue berkenaan. Media antarabangsa melaporkan taufan Dujuan menyebabkan sekurang-kurangnya 275 penerbangan di Jepun dibatalkan semalam susulan cuaca buruk melanda negara itu. Menurut laporan, kelajuan angin taufan Dujuan mencecah 144 km sejam ketika berada kira-kira 110 km dari Hachijojima antara pulau terpencil di selatan Tokyo. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Langkau FM, ya untukmu.
1: Langkau FM, ya untukmu. Terima kasih, Cici, untuk berita semasa sementara tadi. Kurang lebih 43 minit yang terakhir ini berusi ceria pagi. Suara kami berdua masih lagi menemani anda hingga 11 pagi nanti.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kita pagi ini, Kak, ya.
1: Sinaran mentari.
0: Tidak sihat setakat pukul 6 pagi tadi. Sibu Sarawak mencatatkan bacaan yang tertinggi, iaitu 174, Kak, ya. Dan Sri Aman 167, Mukah 166, Kapit 160, Serian, IPD Serian 159, dan ini sekaligus menjadikan Sarawak negeri yang paling terjejas akibat jerbu dia ni.
1: Wah, kesian ni, bang.
0: Jadi kalau kita nak pi melawat di Sarawak,
1: tunda ustaz.
0: Di Semenanjung, Putrajaya merekodkan IPU 154.
1: Sama.
0: Kekal dalam kriteri tak sihat lah.
1: Tak sihat juga.
0: 154 ni. Satu-satu, bacaan 101 sampai 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Manakala bacaan 201 sampai 300 adalah sangat tidak sihat.
1: Sangat.
0: Jadi orang ramai, terutamanya budak-budak lah ni, kanak-kanak,
1: warga emas
0: dan individu yang ada masalah pernafasan ataupun jantung, dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar rumah serta mendapatkan maklumat terkini melalui portal IPIMS.
1: IPIMS.

0: nak minta maaf, minta ampun.
1: Hari-hari kena minta maaf kat orang kalau buat salah.
0: Ya.
1: Dan kok minta ampun.
0: Tak. Ha. Kok tak ada jumpa raya pula.
1: Sungguh.
0: Kan. Minta maaf, minta ampun ni dia tak kena tunggu raya.
1: Terutamanya pada mak dengan ayah lah kalau masih ada kan. Ya. Nak keluar rumah tu minta ampun kat telefon dulu.
0: Baik, Kak Ayah. Ini kita cerita berkenaan dengan budak-budak ni ya.
1: Ya.
0: Kadang-kadang mereka sambil makan, sambil main.
1: Sambil main.
0: Budak-budak mana pun macam tu lah.
1: Kadang-kadang ni sambil makan, sambil main telefon. Tengok telefon.
0: Sambil makan, sambil main telefon.
1: Hak
0: tu main telefon tak boleh duduk sengap.
1: Statik.
0: Boleh tahan gagah juga kan. Yang ni dia apa, dia main Kak Ayah. Cerita dia macam ni Kak Ayah tu.
1: Okey.
0: Tabiat makan sambil bermain berakhir tragedi. Seorang kanak-kanak ni, budak ni, usia dia 7 tahun.
1: Muda.
0: Yang meninggal dunia selepas dipercayai tercekik berbola daging. Di Desa Wonobodro, Batang, Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah, Indonesia. Kecil lagi budak ni.
0: Jadi benda-benda macam ni, dia bukan berlaku di mana, dia boleh berlaku di mana-mana.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau kita tengoklah anak dalam jagaan kita, makan suruh duduk elok, sebab tu makan suruh duduk elok, duduk di meja, meja makan. Ada orang rumah yang strict, kan mak pak dia ajak dah makan saja mesti di meja makan. Tak boleh nak pi apa
1: tang lain,
0: ruang tamu sambil tengok TV. Mak pak dia ajak macam tu.
1: Setengah
0: orang dia tak peduli, dia tak ada undang-undang. Makan daripada ruang tamu sampai dalam bilik.
1: Tu dia. Itulah kan, sampai tak ada batas orang kata.
0: Tak ada. Makan daripada ruang apa, meja makan, ruang tamu depan TV, ruang tamu satu, ruang tamu dua, sampailah dalam bilik.
1: Mak pak kena tengok juga, perhati nama-nama.

0: Alright, kawan-kawan kita yang akan menceriakan lagi frekuensi ini. Sebentar lagi, sabar ya.
1: Lepas ni untuk activate 11 pagi hingga pukul 3 petang bersama dengan DJ Naya.
0: Naya. Ejaan ni macam mana ni?
1: Naya. Magnet kita lah.
0: Okay.
1: Nanti lah ya.
0: Net akan bersama dengan anda sebentar lagi. Lepas tu petang lagi.
1: Lepas tu pukul 3 sampai pukul 7 malam.
0: Ya.
1: Hari ni ekspresi bersama dengan Kak Surya.
0: Oh, apa ya no? Surya tak ada matahari hari ni. Pasal kelam hari ni ya. Jadi Surya tak ada matahari.
1: Tak lagi petang kot lah dia muncul sikit
0: kan. Kot petang lagi ada.
1: Petang lagi ya.
0: Matahari muncul lagi.
1: Ya. Yeah.
0: Muncul lagi ke muncul kembali?
1: Betul lah tu. Matahari muncul lagi.
0: Oh ya. Oh. Ni tadi siapa teka Cici
1: pakai baju
0: tadi,
1: apa? Pakai baju warna apa? Teka tepat.
0: Kita belanja.
1: Belanja.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Kita sampai ke minit-minit yang terakhir. Ada 11 minit lagi. Untuk anda yang bercuti di Langkawi, sama bercuti.
2: Selamat datang ya ke Pulau Langkawi.
1: Kadang-kadang bagi makan monyet ni pun dia bahaya juga, Kak.
2: Betul.
1: Dia monyet ni dia setiap tempat dia tak apa-apa nak sama. Contohnya macam di Telaga Tujuh. Dia agak apa nama, agak agresif sikit.
2: Agresif
1: dengan di naik Pulau Singa, tak silap abang. Ada orang nak tokok sana tu. Tapi kalau yang macam pi di mangrove apa tu kan, naik boat pi, dia monyet lompat atas boat tu. Hak tu dia tak ni kat
2: dia tak serang manusia.
1: Dia tak serang, dia tak agresif macam tu.
2: Dia cuma nak rampas makanan tu.
1: Dia pi makanan pi tu kita bagi kat dia makan. Dia yang tu. Yang ni yang nak cerita Kak Ayah, yang nasib malang menimpa seorang wanita warga Mah ni. Apabila dia dilaporkan meninggal sehari selepas diserang seekor monyet di kawasan rumah dia sendiri. Bukan sana, di kawasan rumah dia sendiri. Bangsa ni berumur 91 tahun. Dia
2: ni berlaku di Korpal Karnataka, India.
1: Di India lah. Yang bila dia tengok balik CCTV dia apa monyet tu serang dia. Jadi kadang-kadang kita tak pergi cari. Ada kawasan rumah kita yang mai monyet macam orang kat ya
2: ada. Ada penuh monyet mai dia orang kata apa curi makanan kucing.
1: Tapi dia makan ke?
2: Dia makan.
1: Tok bunyi kucing ke bunyi monyet?
2: Bunyi dua-dua masa. Boleh jadi kucing dengan monyet.
1: Kau dah makan.
2: Kalau kucing dengan monyet jadi apa? Kunyit. Kunyit.
1: Macam-macam.

0: Okey, ada bahan yang terakhir, Kak Yah.
1: Okey, nak cerita sikit lah kan. Purata gaji dan upah bulanan warga Malaysia meningkat 4.1% kepada...
0: Meningkat. Oh,
1: kepada,
0: macam memang kita menurun.
1: Ringgit Malaysia RM3,803 pada 2025 berbanding tahun lepas RM3,652. Yang ni menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia lah yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM.
0: DOSM.
1: DOSM.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Itu saja. Baik, Net akan bersama dengan anda sebentar lagi. Dan
1: Net.
0: Look pink.
1: Yes. Magnet lah.
0: Ya.
1: Dejen nanti lah. Nak ya.
0: Okey, kata-kata terakhir ya abang hari ini. Jangan jadi hamba di tempat kerja. Kalau ada cuti, rehatlah. Kalau sakit, ambil cuti. Kalau stres, pergilah tenangkan fikiran. Sayangilah diri sendiri. Jangan sampai depresi.
1: Jom kita minum kopi.
0: Jom.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: are listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: Wala bakhaf wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ha ardi. Damut ha ardi. Baruf hana. Yani bamut hana.
0: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: More music.
4: Let's talk.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1979, RTM mula memperkenalkan slot siaran khas untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti belia.
0: RTM 80.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM.

0: Ekspresi. Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih Natia dalam Activate siaran bahasa Inggeris di Langkawi FM bersama dengan anda tadi dari 11 pagi hinggalah 3 petang dan waktunya untuk ekspresi 3 petang hingga 7 malam. Saya Suriati Haji Senapi, Surya Matahari menyinar ke hati anda. InsyaAllah sepanjang ya ekspresi 3 hinggalah 7 malam hingga tamat siaran ini pastinya Surya Matahari nak bawakan sesuatu lagi untuk anda. Pastikan anda terus bersama kami 104.8 dan juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik Layan Langkawi FM. Ya untukmu.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM ya untukmu, yes it's for you. Okay, kita akan ikuti siaran Adin ulangan pada pukul 3.30 minit petang nanti insyaAllah. Dan Surya Matahari nak sangat ya kita semua ya bekerjasama di mana saja anda berada, di Pulau Langkawi, di luar Langkawi, di tanah besar sana kan. Ketika kita melalui beberapa kawasan yang perlu kita perlahankan kenderaan ataupun waktu itu, waktu kemudian puncaklah ketika kanak-kanak, ya adik-adik sekolah kita keluar daripada sekolah kan. Jadi pastikan kita bawa kenderaan lebih perlahan terutama waktu tengah hari. Kan tengah hari ramai yang mengantuk, mungkin confused kan. Satu lagi waktu pagi kan, waktu pagi juga pelajar-pelajar akan ke sekolah. Ada yang bawa motosikal sendiri, ada yang dihantar oleh ibu bapa. Jadi keadaan jalan itu sesak. Jadi Surya Matahari harap sangat semua yang sedang mendengar ketika ini, ya pastikan ketika berada di kawasan itu terus perlahankan kenderaan ataupun berada pada waktu itu pagi dan tengah hari antara waktu kemuncak adik-adik kita pulang ke sekolah, adik-adik kita pergi ke sekolah kan. Jadi perlahankan kenderaan kita kalau nak pergi manalah kan, nyawa tu sangat penting. Sebab apa? Bila kita perlahankan kenderaan ni, ia akan memberi keselesaan serta ya mengurangkan beberapa risiko. Okey, tindakan kita memandu dengan sederhana ini bukan sekadar mematuhi undang-undang jalan raya, malah sebenarnya ia memberi ya kita ni lebih masa untuk bertindak balas sekiranya berlaku kecemasan atau situasi luar jangka. Tapi kalau duk pederah apa, duk pederah, duk tekan minyak orang kata kan, macam mana tu kan, memberi risiko yang besar kepada diri sendiri apatah lagi pemandu lain atau mereka yang berada di sekeliling kita. Jadi ini penting untuk kita bawa kenderaan lebih perlahan di kawasan ya kanak-kanak melintas ataupun kawasan kemuncak ya anak-anak yang berada di sekolah ni, di pulang ke sekolah atau waktu mereka pergi ke sekolah. Okey, tak kiralah bukan saja kawasan sekolah tetapi kawasan-kawasan lain jugalah. Kerana waktu itu mereka akan pulang ke rumah masing-masing dan memang kita faham bahawa ramai pelajar-pelajar menggunakan kenderaan mereka sendiri, motosikal mereka sendiri. Jadi bertolak ansurlah dan beringatlah kan. Walau itu bukan anak kita, tapi apabila ia berlaku kepada ahli keluarga kita bagaimana? Minta Allah jauhkanlah daripada segala ya risiko kemalangan ini. Ya, jadi kita tak nak ia berlaku. Jadi sama-sama kita beringat tentang itu, berada di tempat atau lokasi yang mana perlu kita perlahankan kenderaan, tolong melekat di fikiran kita untuk perlahankan kenderaan kita. InsyaAllah selamat semua, terus bersama Langkawi FM.

0: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terstreaman langsung RTM Play.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Langkawi FM. Waktu sekarang pukul 3.31 minit petang dan hari ini Adin kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad. Kita nak bersembang tentang keluarga sakinah dan tajuk hari ini Ustazah, kita macam minggu lepas juga.
5: Ya.
4: Mengingati kematian. Ha, sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa dulu Ustaz. Ustaz pula dah Ustazah. Silakan Ustazah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين
4: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, hari ini tajuk kita ialah mengingati kematian. Ya. Silakan Ustazah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu taala kerana memberi peluang untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada petang ini. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terima kasih pada DJ Ain yang bertugas pada petang ini. Tidak lupa juga kepada para pendengar di luar sana. Mudah-mudahan tazkirah saya yang akan saya bincangkan pada petang ini mendatangkan manfaat kepada kita semua insya-Allah.
4: Insya-Allah.
5: Okey, saya akan sambung berkaitan dengan kematian.
4: Ya.
5: Yeah. Sepatutnya kematian ni apa? Kita nak cerita pun tak kena ya, juga sebab apa?
4: Sebab tak ada orang yang
5: hidup
4: yang mati dia boleh cerita balik.
5: Cuma kita berdasarkan kepada ilmu-ilmu yang Allah Taala bagi.
4: Ya.
5: Berdasarkan hadis, berdasarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, berdasarkan apa yang dibincangkan oleh para ulama.
4: Kan? Ya.
5: Walau macam mana pun kita perlu mengingati mati sebab kematian itu bila kita mengingati mati dia akan mendatangkan faedah,
4: betul,
5: manfaat yang besar pada diri kita.
4: Yeah.
5: Akan jadi apa, kita satu pengajaran.
4: Betul.
5: Satu pengajaran, satu nasihat,
4: satu
5: yang
4: nasihat
5: baik kepada kita. Supaya kita berhati-hati dengan kehidupan ini. supaya kita memperbanyakkan amal ibadah. Jadi macam mana nak kata nak mengingati mati tu. Kadang-kadang satu hari kita tak tengok pun mati.
4: Betul Zaza.
5: Tiba-tiba tengok-tengok berita ada accident.
4: Betul.
5: Radio cerita, dalam TV pun tengok gambar accident di mana-mana. Kereta bas dilanggar oleh lori dan sebagainya, berlaku kematian. Kita terkejut.
4: Betul.
5: Jadi kita pun beringat-ingatlah dengan apa ni kehidupan seharian kita ini, supaya kita tidak leka dengan kehidupan, dengan kelalaian, dengan kemewahan, dengan apa tugas-tugas kita seharian ini. Perlu kita membuat juga persediaan untuk kita menghadapi hari yang mendatang. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang bijak ialah orang yang sentiasa mengingati mati. Sebab bila kita ingat mati, kita akan buat persediaan. Kita ingat mati, kita akan berhati-hati. Kita akan rasa takut untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Ya. Jadi kalau kadang kita tengok macam mana nak jadi hati yang baik ini. Kita ingat nak bagi hati kita yang baik, nak hijrah jadi orang yang baik itu, salah satunya ialah mengingati mati.
4: Betul.
5: Ataupun bila kita ingat mati itu, tu sebab tu kita mati itu sebagai satu nasihat.
4: Nasihat.
5: Di sebalik kematian tu kita perlu fikir persediaan kita.
4: Ya.
5: Sembahyang kita macam mana?
4: Betul.
5: Puasa kita, amal ibadah kita, sedekah kita, adakah bekalan-bekalan yang kita buat sekarang ini mampukah untuk memberatkan timbangan amal ibadah kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Sebab mati itu memang kita di dunia ini mati. Kalau mati selesai dah kan. Tapi sebenarnya kematian itu satu
4: permulaan
5: di mana segala gala yang kita lakukan di dunia ini baik buruknya akan terbongkar. Buku amalan kita yang daripada kita hidup di dunia dulu kan akan dibagi pada kita ini, akan dibongkar segala kejahatan kita, kebaikan kita. Jadi segala-galanya berada di hadapan kita.
4: Ya, betul.
5: Kita nak kata ya ke,
4: tidak
5: bukan
4: ke, tak boleh
5: semua dah termaktub.
4: Betul.
5: Jadi sebab itulah bila kita ingat mati, kita ingat malaikat tulis kiri kanan kan. Nak buat baik, kena buat baik. Nak buat jahat kan, nak buat baik. Kita ingat malaikat kan tulis. Jadi kalau kita nak ingatkan mati juga, kita nak jadi baiklah. Di antaranya ialah kita ziarahi orang sakit.
4: Betul.
5: Kita ziarahi orang sakit. Bila kita ziarah orang sakit, sekurang-kurangnya kita akan merasai juga bagaimana penderitaan orang yang menghadapi kesakitan kan. Jadi kita tengok, kita akan berdoa untuk dia. Kita rasa insaf. Begitu juga kalau kita tengok orang mati pun,

0: hati kita ni baik juga, kita kena ingat macam contohnya pengurusan jenazah.
1: Betul. Pengurusan jenazah.
0: Ini kita kalau berlaku kematian satu kampung, tak semua kampung, satu kampung tu ada orang yang boleh menguruskan jenazah.
1: Betul.
0: Mungkin satu qaryah tu ada 3 orang 4 orang saja yang boleh menguruskannya. Ya. Jadi sepatutnya menjadi kita kewajipan datang kita lah, anak-anak kan, anak-anak kan, ibu bapa ke apa. Sepatutnya semua orang ambil tahu. Ayahku mati, aku nak mandi, kan? Mandikan, nak uruskan.
1: Ya.
0: Ini kita terpaksa tunggu apa ni,
1: ustaz
0: ke tukang mandi mayat ke apa nak uruskan. Jadi bila kita boleh menguruskan jenazah, memandikan, kafan, apatah lagi kita mandikan kan, sembahyang kan. Jadi kita sendiri akan rasa keinsafan pada jiwa. Teringat kematian, teringat nak buat baik, teringat takut.
1: Betul.
0: Kita akan rasa takut. Begitulah. Dulu kita boleh berjalan, tiba-tiba jadi kaku, ramai sembahyang kat kita kan. Kita akan rasa macam itulah. Kalau ini orang lain yang mati, tapi kalau kita yang mati, begitulah kehidupannya.
1: Bayangkanlah.
0: Begitu juga kalau kita nak bagi hati kita lembut jugalah. Ziarahlah kubur. Tengok kubur. Kita tunggu raya.
1: Tunggu raya, mau nak pi.
0: Okay. Raya, boleh nak pi tengok. Tak ada masalah sebenarnya. Ya,
1: betul,
0: kita,
1: betul.
0: Kita sepatutnya lah menjadi, kita membiasakan diri. Anak-anak, mak pak kan, bila dengan hari hujung minggu ke apa kan, jom kita pi kubur, ziarah kubur Tok Wan. Kubur tu ni cuci-cuci kan. Untuk amalan yang baik. Samping kita cuci apa semua tu, kita pergi ziarah, kita baca doa-doa untuk
1: mereka yang telah pergi,
0: adik-adik kita yang ada dalam kubur tu.
1: Betul.
0: Jangan tunggu raya je boleh nak pergi kan. Okey, berbalik kepada apa yang berkaitan dengan kematian juga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatma'ul mayyita thalathun fayarja'u thnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Di bila mati kan, ada 3 perkara akan mengikut mayat ke kubur. Kita boleh teka apa yang akan ikut kan. 2 akan kembali, 1 saja yang akan tetap bersama
1: kita.
0: Sama kita, jenazah mayat tu kan. Okey, mayat akan diikuti oleh keluarganya. Anak pakat pi, kakak-kakak pi, ipar dua pi, kawan-kawan pi, rakan-rakan pi, semua pakat pi kan. Jadi isteri lah, kalau suami mati isteri tak boleh pi lah.
1: Okey,
0: pakat pi belakang. Okey, kemudian apa lagi? Hartanya. Harta dia apa pi? Kereta, orang naik kereta
1: dia. Kan, orang naik kereta dia. Kereta mahal-mahal orang naik.
0: Dia naik apa? Dia naik kereta mayat.
1: Dia naik van.
0: Naik van. Bagi peluang. Naik van.
1: Naik van.
0: Van jenazah.
1: Ya.
0: Okey. Harta pun ikut juga. Orang bawa kereta dia. Tak ada lah. Kalau jam-jam mahal pun, orang lain dah pakai dah.
1: Orang ambil dah.
0: Okey. Dan amalannya. Okay, amalan kita pi juga. Adik-adik kita pi, harta kita pi, amalan pun pi ikut serta.
1: Okay.
0: Keluarga dan harta akan balik. Adik-adik yang pi semua pekat
1: balik
0: lah. Begitu juga harta. Kereta kita ke apa, kenderaan ke apa, semua akan balik. Sedangkan amal akan tetap. Nanti kita orang yang berada di alam kubur tu, hanya tinggal dengan dia ialah amal ibadah dia. Jadi kita tanya balik diri kita ni, hak kita, kaitan kita memang tak boleh pindah. Adik-beradik memang tak boleh turun dah. Amalan kita, sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita. Banyak tak? Kalau kita tanya balik hari-hari duduk tanya, aku sembahyang ni betul tak? Aku sembahyang ni ikhlas tak? Aku sembahyang ni macam mana? Kan khusyuk ke tak khusyuk kan? Kita tanya diri kita dan kita buat perbaiki diri kita. Bagaimana hari ini aku, lidah aku macam mana duk cerita pasal orang ke, pasal apa ke, zikir ke apa ke. Jadi hak tu yang nak bawa ke kubur.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita tanya balik yang tu, baru kita tersengap kita.

0: Betul?
1: Sebab apa? Jawapan kadang-kadang jawapan tak betul.
0: Ya. Yeah.
1: Oh, tak, aku banyak zikir ni padahal aku bohong macam kan. Yang kan? Kan?
0: Hanya Allah yang tahu.
1: Hanya Allah yang tahu. Okey. Kemudian manusia tidak mungkin lepas daripada kematian. Seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis. Antaranya Allah berfirman dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu. Sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Walaupun seseorang itu kaya, walaupun kita pergi ke mana-mana, kita berhijrah nak lari daripada kematian, tetapi kematian itu akan tetap
0: ikut kita.
1: Contohnya kita kata kita nak berubat lah. Masuk hospital ni tak lega, kita pergi hospital lain.
0: Kita pergi hospital lain.
1: Hospital lain. Tujuan ubat tu insya-Allah apa tujuan dia nak lega.
0: Lega lah, nak merawat lah.
1: Tapi rupa-rupanya bila kita pergi tempat lain pun kematian itu akan
0: tetap bersama kita.
1: Cuma kita tak tahu bila dan kan. Cuma yang pastinya kita, yang penting bagi kita perlu mempersiapkan diri. Kalau lagi sakit lagilah mengingati Allah. Lagilah lidah ini ingat zikir. Tak boleh nak baca yang lain-lain pun la ilaha illallah tu. Wajar mestilah berada menjadi yang kata detik lidah kita apa semua tu mesti la ilaha illallah tak lekang daripada diri kita. Biar di lidah, biar kata di hati. Ingat Allah. Kok yang baca Quran hak lain tu dah mata kelabu dah tak ingat. Nak baca tak nampak kan?
0: Betul.
1: Jadi zikirlah la ilaha illallah, la ilaha illallah tu sampai ke penghujung. Hayat, mudah-mudahan kehidupan kita di akhirnya akan menjadi husnul khatimah.
0: Insya-Allah.
1: Firman Allah lagi dalam surah Al-Jumuah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Maksudnya katakanlah, sebenarnya maut yang kamu larikan diri daripadanya itu tetaplah akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib yang nyata. Lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya. Jadi kemana kita pergi pun kematian itu akan cari kita juga. Maksudnya kita dah Allah tetapkan dah, kalau kita ditakdirkan mati di pada hari Jumaat, pada sekian-sekian tarikh, pada tempat-tempat mana, memang dah tak boleh nak lari, tak boleh nak elak dah. Jadi ingatlah bahawa bila kematian tu tak dapat nak dielak dah. Jadi segala, bila kita mati itu seolah segala-gala yang kita rahsiakan semua tu dia, Allah akan cerita balik kan. Apa yang kita buat di dunia dulu. Di dunia bolehlah kita kata aku tak buat benda ni. Aku tak curi, aku tak sign, aku tak apa, aku ikhlas, aku jujur. Segala-galanya kadang yang betul, alhamdulillah. Tapi tak boleh nak bohonglah lah dengan mahkamah pengadilan Allah Subhanahu Taala. Di dunia bolehlah kita lidah boleh berbicara kan. Tapi dengan Allah yang maha kuasa, yang maha mendengar, yang maha melihat, kita kerdil, lemah.
0: Betul.
1: Jadi bila kita teringat macam tu, barulah kita akan rasa takutnya, ya Allah, dunia aku dah buat macam ni, aku buka aurat ni, ya Allah. Sikitnya amalanku, ya Allah. Masya aku duduk dekat surau ni selama ni. Aku tak pernah pergi pun semayang berjemaah.
0: Betul.
1: Biar hanya tu imam, tu siap. Tiga orang, empat orang tu lah. Daripada awetan sampai hujung tu, lima, enam orang itu je lah yang duduk pergi semayang. Dosanya aku, salahnya aku. Kenapalah aku tak apa kata, terbuka minda, terbuka hati untuk pergi sama-sama jemaah. Tak sama-sama pergi buat baik, tak sama cakap baik. Jadi kita, bila kita ingat kematian, ingat siksaan, ingat buku yang akan dihadapkan dengan kita balik tu, maka kita akan rasa insaf, akan takut dengan kematian. Kita macam tak payah mati lagi lah. Lama lah dulu, sebab apa nak menjadi baik lagi. Sampai macam tu kata. tunggulah dulu 2-3 tahun lagi supaya betul. Aku lengkap, komplit sembahyang, cukup 5 waktu sempurna, boleh sembahyang tahajud, boleh pergi Mekah, boleh buat amal ibadah lagi, nak sedekah lagi, nak sedekah lagi, sampai kita sampai tahap tu. Tapi bila sampai ajar, hanya Allah yang Maha mengetahui.
0: Betul. Kan? Okay.
1: Kita sambung sikit lagi ya. Ada 3 golongan manusia berkaitan dengan kematian. Tengok golongan-golongan ini. Golongan yang pertama ialah golongan yang tidak mengingati mati. Ini tak tahu yang langsung lah. Dunia mereka.
0: Dunia, semua dunia. Okay.
1: Golongan yang tidak mengingati mati, bahkan sangat jauh daripada mengingatinya. Dan lebih sibuk dengan urusan keduniaan. Hari-hari sibuk. Busy dengan kerja, busy dengan projek, busy dengan segala-galanya.
0: Segala-galanya keduniaan.
1: Kalau kita tak didik, ke, macam kita pikir baliklah, kalau kita sekiranya ibu bapa kita tak ada pendidikan, tak tahulah dengan pendidikan kita sekarang. Kan yang bab sembahyang tu.
0: Betul.
1: Jadi kita bersyukur, berterima kasihlah pada kedua ibu bapa kita yang mana memperkenalkan kita, mengajak, memintik beratkan tentang sembahyang. Kan akhlak pun mak pak kita ajak juga daripada awal kan. Betul, kita seterusnya enggak belajar di sekolah lah. Tapi kalau kita ni sampai tahap sibuk sampai tak peduli bab sembahyang, tak peduli dengan apa ni jiran, tak peduli dengan bab-bab agama, amat rugilah kehidupan kita.
0: Betul.
1: Umur 60 tahun. Umur 60 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Kan budak-budak betul, yang betul. Nyanyi itu.
0: Sepohon kayu.
1: Pohonnya rindang.
0: Kan.
1: Tepatlah lagu tu. Kalau kita dengar betul-betul hayati betul-betul.
0: Kan? Betul tak Zoh? InsyaAllah.
1: Kemudian tengok pula golongan yang kedua. Golongan yang banyak mengingati mati untuk menimbulkan rasa takut dan gerun supaya dia lebih banyak bertaubat. Di kalau kita sendiri pun kalau ingat mati, ingat sakit, ingat demam, ingat apa siksaan Allah, kita akan rasa takut. Nah, kemudian kita akan istighfar banyak-banyak. Okey. Kemudian golongan ini kadang-kadang dikatakan tidak menyukai mati kerana mereka takut kalau-kalau dia mati tak sempat untuk bertaubat. Kan? Di samping mahu menambah kebaikan dan meningkatkan amal kebajikan untuk akhirat. Kemudian golongan yang ketiga ialah golongan yang sangat menantikan saat kematian itu kerana berasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi kita duduk di kategori mana? Yang pertama tu tak ingat langsung.
0: Tak ingat langsung
1: kita
0: kematian.
1: Ingat juga kita sembahyang, sebab itulah kita sembahyang, sebab tu kita buat baik. Sebab itulah kita berkata bersedekah kan, sebab kita tak nak balasan yang baik-baik daripada Allah SWT. Golongan yang kedua, golongan yang banyak mengingati mati sebab takut dan gerun dengan azab-azab Allah. Dan golongan kedua ni cepat-cepat kembali ke jalan Allah SWT, bertaubat, buat baik, buat amal kebajikan, buat amal ibadah. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang sangat menantikan saat kematian sebab rindu sangat nak bertemu Allah. Tapi kalau rindu nak bertemu Allah, kena matilah. Tapi kalau bila betul-betul rindu nak bertemu Allah, sudah tentulah orang-orang yang macam ni dah membuat persiapan daripada awal. Persiapan daripada awal dengan amal ibadah dia.
0: Betul.
1: Dengan sembahyang fardu, sembahyang sunat, dengan sedekah, dengan buat baik, dengan akhlak mulia, dengan menjaga apa lidah kan. Segala-gala yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dia nak aman. Kita tengok sikit kelebihan bersiwak. Salah satu amalan untuk roh mudah keluar.
0: Bersiwak.
1: Selalu bersiwak akan memudahkan roh keluar ketika sakaratul maut. Rajin-rajinlah. Kata dia kalau siwak tu macam pakai berus.
0: Pakai kayu.
1: Kayu sugi.
0: Kayu sugi tu.
1: Tapi kalau kita tak pakai kayu, kayu sugi tu, kita sentiasa bersihkanlah gigi kita ni dengan beruduk lah, gosok gigi apa semua tu. Jangan tak, tak gosok gigi lah.
0: Betul tu tak tahu.
1: Sebab apa menggosok gigi ni, dia menguatkan satu apa ni,
0: gigi tu sendiri kan ya tu.
1: Gigi tu sendiri. Lepas tu disukai oleh Allah,
0: kebersihan,
1: disukai oleh malaikat, bersih. Lepas tu cakap dengan orang selesa. Kan? Okay, tu kena jaga benda yang mudah. kan?
0: Betul.
1: Membuatkan roh mudah gelap. Ada lagi masa saya.
0: Ada lagi Ustazah. 6 minit lagi Ustazah.
1: Imam Syafi'i berkata tentang kematian. Wa man nazalat bisahatihi al-mataba wa man nazalat bisahatihi al-manaya fala ardun taqihi wala sama' wa ardullahi wasi'ah walakin idza nazala al-qada' daqa al-qada'. Maksudnya di sini ialah, dan sesiapa pun yang dihampiri oleh janji kematian, maka tidak ada bumi dan tidak ada langit yang boleh melindunginya. Bila mai mati, duduk tak mana pun tak boleh nak lari.
0: Tak boleh nak lari dah.
1: Di dalam laut kah, di atas bumi kah, di dalam hutan kah, di langit kah, bila sampai ajal, kita tak boleh nak elak dah.
0: Yeah.
1: Walaupun, wala yastakhirun sa'atan, walau tak, tak mana dia masa tu, masa kematian tu, dia tak boleh mendahului sekejap ataupun melewatkan.
0: Melewatkan.
1: Tepat masa dia. Okay.
0: Tak lambat, tak cepat.
1: Tak lambat, tak cepat. Yang pasti, mati.
0: Mati.
1: Okay. Dan, sama lagi. Bumi Allah teramat luas. Kata Imam Syafi'i ini. Dan bumi Allah itu teramat luas. Namun bila ketika takdir kematian menyebut, tempat mana pun akan terasa sempit. Okay. Imam Al-Haddad mengatakan, adapun pendek harapan untuk terus hidup, memperbanyak mengingati mati, serta menyediakan diri untuk menghadapi mati itu, ada banyak manfaatnya dan besar gunanya bagi manusia. Sebab siapa yang merasakan ajalnya sudah dekat dan sentiasa mengingati mati pada pada sepanjang masa, nescaya dia akan bergiat sungguh-sungguh untuk beramal soleh pada setiap masa dan meninggalkan kerja-kerja yang tidak berguna. Jadi bila orang yang mengingati mati, dia akan beramal soleh.
0: Ya, dia akan buat baik.
1: Nah. Kita pun kalau sakit demam pun kena ingat mati tu. Semayang pun mesti semayang juga.
0: Ya.
1: Walaupun dalam keadaan duduk kan.
0: Betul.
1: Tak berani nak tinggal sebab apa? Takut.
0: Betul.
1: Takut sakit yang kita bawa tu, takut kepada kematian.
0: Kan.
1: Kemudian bila orang ingat mati juga, dia akan tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau duk melepak sangat-sangat tu, tak ingat, buang masa ni, kena balik lah. Buat ibadat pula, pergi sembahyang, pergi ziarah yang baik-baik lah. Kemudian, satu lagi, bila orang mengingati kematian tu, kalau dia sekiranya dia melakukan kejahatan kehidupan, dia pernah dengan dosa sebelum-sebelum tu kan, dia akan kembali kepada Allah SWT. Takut apa Allah ambil
0: nyawa
1: dalam keadaan dia tak bersedia.
0: Tak sempat.
1: Jadi ada juga di kalangan masyarakat yang kita tengok, dia tu sebelum ni orang yang degil, nakal. Segala-gala harta benda orang dia ambil, curi kan. Bukan saja besi baru kan, besi buruk pun curi. Semuanya dia ambil pun semua tu. Tapi sampai satu masa dia ingat balik tentang kematian, dia tengok duk ziarah orang mati lah, ingat mati lah. Jadi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi bila dia bertaubat, dia kembali ke jalan Allah. Jadi mula dah buat kebaikan-kebaikan.
0: Betul.
1: Nak apa kata, nak hapuskan balik dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Yang dah dilakukan.
1: Ada juga manusia yang macam tu.
0: Macam tu.
1: Dan kita tengok ada juga manusia yang kehidupan dia awal baik sampai satu masa
0: dia terbalik pula.
1: Dia terbalik. Sebab apa? Dia mungkin kemungkinan dia buat amal ibadah, dia orang kata tidak bergantung harap pada Allah SWT dan bangga dengan amal ibadah dia. Jadi kadang-kadang ada orang yang macam tu mati dalam keadaan tidak elok. Tetapi ada pula golongan-golongan yang tak baik, tetapi mengamalkan kehidupan yang tak elok, tapi kesudahannya mati baik. Walaupun dia bertahun-tahun memang dia orang kata jahat lah, gangster lah, tapi penghujungnya
0: pengakhiran yang baik.
1: Jadi sebab dia, walaupun dia kata dalam dia buat jahat tu, tapi dia berusaha juga dalam hati dia sekarang punya, aku nak buat baik, aku nak buat baik. Tiba-tiba terlanggar apa-apa, lepas tu mati. Jadi Allah kira penghujung amal ibadah kita. Jadi apa yang penting bagi kita di sini ialah kita lakukan amal ibadah. Kalau yang baik tu memang lakukan amal ibadah dan bergantung harap kepada Allah SWT supaya Allah terima amal ibadah kita, dan jangan berbangga dengan kebaikan yang kita buat kan. Jadi kena ikhlas dirilah. Kemudian kalau yang mana orang yang lakukan kejahatan-kejahatan tu, maka dia hendaklah tinggalkan segala kejahatan-kejahatan yang dia dilakukan, maka tukarlah, jadilah orang yang baik. Mm-hmm. Sebab apa? Pintu taubat masih dibuka,
0: sentiasa
1: kan?
0: Terbuka.
1: Sentiasa dibuka. Mm-hmm. Allah Maha Pengampun, Allah Maha penyayang. Allah beri peluang untuk hamba-hamba yang melakukan kejahatan untuk mm-hmm. kembali ke jalan kebenaran. Mudah-mudahan tazkirah saya yang sampaikan pada petang ini mm-hmm. membuka pintu hati kita semua untuk sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu Taala supaya kita ini akhir hayat kita dengan dapat melafazkan kalimah la ilaha illallah dan mati dengan husnul khatimah. Dan berdoalah supaya kita mati dengan husnul khatimah. Mm-hmm. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah mm-hmm. wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah nasihat terbaik buat kita, Ustazah. Sebabnya mati itu pasti. Tak lambat, tak cepat. Yang dekat itu kematian. Betul. Baik Ustazah, kita jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aktin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid, mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera semua yang sedang bersama kita hari ini. Harapan saya anda sihat dan bahagia ya. Oh ya, hari ini kita akan bercakap tentang wajah kelihatan lebih muda daripada usia. Pernahkah anda bertemu seseorang warga emas yang usianya sudah 60, 70 atau bahkan 80 tahun tetapi wajahnya tetap berseri, langkahnya masih bertenaga dan jiwanya terasa begitu muda? Adakah sesuatu pada dirinya yang membuatkan kita tertanya-tanya? Apakah rahsianya dia di sebalik cahaya yang masih terpancar di wajah itu? Kita mungkin menyangka jawapannya terletak pada pemakanan ataupun produk kecantikan, senaman ataupun genetik yang baik. Namun bagaimanapun, jika rahsia itu sebenarnya bukan pada apa yang dipakai atau dimakan, tetapi pada cara seseorang memilih untuk menjalani hidupnya. Ataupun mungkin rahsia lebih jauh sederhana daripada yang kita fikirkan. Memang benar faktor genetik, penjagaan kulit, pemakanan dan aktiviti fizikal memainkan peranan. Tetapi ada satu perkara yang sering kita terlupa ya, cara seseorang menjalani hidupnya. Ada orang yang semakin berusia tetapi masih mempunyai hati yang muda. Menurut psikologi, mereka tidak terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain katakan. Mereka tidak menyimpan terlalu banyak kemarahan, dendam dan kekecewaan dalam hati. Mereka belajar menerima bahawa hidup ini tidak semuanya akan berlaku seperti yang kita kehendaki. Dan mereka juga tahu ya bagaimana untuk bersyukur. Bangun pagi, mereka bersyukur kerana masih diberi kesempatan melihat cahaya matahari. Mereka menghargai keluarga, sahabat, alam semula jadi dan perkara-perkara kecil yang sering kita anggap biasa. Mereka juga terus bergerak, tidak semestinya dengan melakukan senaman berat. Berjalan, berkebun, membaca, belajar perkara baru, bertemu sahabat dan melakukan sesuatu yang mereka suka. Semuanya ini boleh membantu kita kekal aktif secara fizikal dan mental. Dan yang paling penting ya, mereka mempunyai tujuan hidup. Usia mungkin bertambah, tetapi apabila kita masih mempunyai sesuatu untuk dilakukan, seseorang untuk disayang dan sesuatu yang disyukuri, hati kita tidak mudah menjadi tua. Jadi mungkin rahsia sebenar kelihatan muda bukannya bagaimana kita menghapuskan kedutan di wajah, tetapi bagaimana kita mengurangkan kedutan di hati. Jangan terlalu lama hidup dalam masa lalu. Jangan terlalu takut kepada masa depan. Belajarlah menikmati hari ini, kerana menjadi tua adalah suatu yang tidak dapat kita elakkan. Tetapi menjadi tua dengan hati yang penuh kasih, fikiran yang positif dan jiwa yang tenang, itu adalah satu pilihan. Baiklah, untuk renungan kita hari ini, jagalah tubuh kita tetapi jangan lupa menjaga hati. Kerana wajah mungkin mencerminkan usia kita, tetapi jiwa mencerminkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Seperti kata pelakon terkenal Audrey Hepburn, "And the beauty of a woman with passing years only grows." Bermaksud, kecantikan seorang wanita bukan semakin hilang apabila usia bertambah. Dalam banyak keadaan, ia semakin besarlah melalui ketenangan, pengalaman, kasih sayang dan kebijaksanaan yang ada dalam dirinya. Sekian untuk hari ini. Happy-happy ya. Jangan lupa. Jumpa lagi.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. Yes, it's for you. Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Petang yang tenang di Pulau Langkawi pastinya. Kalau di Bandar Kuah ketika ini, dilihat kalau dari cermin konti Langkawi FM ni akan nampak lah awan tu macam mendung kan. Aha, mendung tak berhenti hujan. Tapi nampak gayanya akan hujan tu. Jadi anda yang sedang memandu ketika ini, harap lebih berjaga-jagalah dalam perjalanan anda ketika hujan turun atau dalam cuaca yang buruk lah kan. Yang penting kita kena had laju tu, orang kata had laju tu sesuai dengan kawasan tertentu. Jadi bila kita berada di beberapa kawasan yang wajib kita perlahankan kenderaan, pastikan kita kena perlahankanlah seperti kawasan zon sekolah kan. Jadi untuk perlahankan kenderaan juga, iaitu di persimpangan atau lampu isyarat. Ini ramai yang anggap macam selagi lampu tu kuning boleh lagi lah. Tekan lagi lah minyak, lajulah. Itu satu tindakan yang sebenarnya tindakan yang salah. Okey, bila dah kata lampu kuning tu kan, kuning oreng lah kan, selalu kita nampak warna oreng lah kan. Jadi kita kena perlahankan kenderaan dan berhentilah dengan berhemah lah kan. Bukan tekan minyak lagi nak bagi lepas. Itu yang duk jadi macam-macam tu. Jadi ini satu peringatan untuk kita. Kenapa kita kena buat macam tu? Sebab kita nak mengelakkan rempuhan daripada kenderaan lain yang menukar arah. Atau kadang-kadang orang tu dia akan melanggar lampu isyarat secara melulu. Ini sebabnya kita diingatkan untuk perlahankan kenderaan masing-masing apabila kita menghampiri persimpangan dan juga lampu isyarat. Juga kawasan berbonggol. Kawasan berbonggol atau kawasan pembinaan, antara yang perlu kita ketahui bahawa itu adalah kawasan yang perlu kita perlahankan kenderaan kita. Ini adalah daripada apa yang dinyatakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN. Okey, mengenai beberapa situasi kritikal di mana kita kena ya berwaspada apabila berlaku kecemasan atau situasi luar jangka di beberapa zon inilah. Lagi satu, lintasan kereta api berpagar. Kalau di Langkawi tak ada kereta api lagi kan? Mungkin akan ada suatu hari nanti, mana tahu. Tak mustahil kan? Tapi kalau anda berada di tanah besar yang ada lintasan kereta api ini, perlu perlahankan kenderaan. Okey, ada lampu isyarat yang akan memberi amaran lah untuk bersedia kita perlu berhenti. Dan sampai pintu pagar tu buka sepenuhnya baru kita lalu. Ini penting. Dan juga cuaca buruk juga waktu malam. Kita kena kurangkan kelajuan ya berbanding hari biasa. Kena kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan yang berada di depan kita dan kita pasang lampu utama jika pandangan terhad. Okey, itu antara situasinya yang sama-sama kita beringatlah. Okey, insya-Allah. Langkawi FM.

0: Expressy.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita ini nak jadi hamba yang berjaya, kita kena tinggalkan segala maksiat, segala yang Allah Taala larang. Barulah kita layak akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala itu Maha Pengampun dosa kita, tetapi kita sebagai hamba kepada Allah wajib menghindari, wajib mengelak, wajib meninggalkan segala larangan daripada Allah. Salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim yang berkata, sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lidah. Jika tak mampu dengan lidah, maka ubahlah dengan hati. Bila mana kita tak mampu dengan tangan, ubahlah dengan hati. Itulah selemah-lemah keimanan kita. Jadi tuan-tuan, sampai ke tahap tu, Allah Ta'ala, Nabi SAW pesan kepada kita untuk meninggalkan maksiat yang disebut tadi. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, nampak dan jelas nak masuk syurga Allah, nak kena hilang daripada, nak kena tinggalkan segala dosa kita. Barulah kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan bersih dan suci dan juga takwa kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan segala usaha kita untuk tinggalkan larangan ataupun maksiat daripada Allah, maksiat kepada Allah, mudah-mudahan insya-Allah kita berjaya meninggalkannya dengan ikhlas kepada Allah. Janganlah kita buat-buat untuk nak puji orang dan sebagainya. Buatlah kerana Allah. Hari ini tak boleh, cuba lagi. Minggu depan tak boleh, bulan depan cuba lagi. Insya-Allah Allah Taala akan ubahnya. Mudah-mudahan insya-Allah jadi hamba yang berjaya, bertakwa, dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ekspresi. Suria Matahari menyinar ke hati anda. Tidak kira anda di mana saja yang sedang mendengar kami. Terima kasih yang juga yang mendengar melalui RTN Klik yang jauh dekat. Tekan-tekan dapat. Kan? Dapatlah kita bersama-sama setiap hari kami siarkan yang terbaik untuk anda pastinya di Langkawi FM dari pukul 6 pagi waktu subuh, 6 pagi hinggalah 7 malam. Suria Matahari menyinar ke hati anda. Petang ini kita layan sambil anda yang mungkin dalam keletihan lepas bekerja, kan, yelah, kan, tanggungjawab masing-masing, kan, ada pula yang sedang bekerja, tak habis-habis kerjanya lagi, belum balik lagi, sambil mendengar Langkawi FM. Terima kasih tenang-tenang bersama kami pastinya, ok, dan juga dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Apapun jadi dalam kehidupan kita, pastinya hikmah yang cukup besar untuk memberi tahu kepada kita sesuatu, itu dia. Tuhan jadikan sesuatu perkara itu bukan sengaja, tetapi ia sangat bererti dalam kehidupan kita untuk memberi kita satu peringatan, pengetahuan, mendidik kita dengan cara itu. Jadi yakinlah dengan apa saja yang Allah berikan kepada kita adalah satu laluan yang indah, dan kita sahut ia sebagai satu laluan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Itu antara kata-kata daripada guru-guru kita yang mengingatkan kita semua, okay, insyaAllah. Dan ini dia satu kata-kata ini yang cukup ya untuk anda yang sedang mendengar ketika ini, rasa ke dalam hati yang paling dalam. Apakah itu? Ini dia tentang kasih sayang ibu bapa kepada kita dan kasih sayang kita kepada anak-anak. Itu dia. Jadi penjaga, tak kiralah anak jagaan kita itu anak kandung atau anak orang yang kita jaga, kan? Tapi kasih sayang tidak bertepi. Betul? Okay. Jadi ibu bapa yang baik ini pastinya adalah insan agung yang kita perlu hargai. Setiap orang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tak semua 100% orang kata. 100% sempurna tidak. Okay. Sebesebinya ada cabaran. Inilah kata-katanya yang Suria Matahari nak sangat kita sama-sama bawa kata-kata ini dalam kehidupan kita. Kasih ibu seluas lautan yang tiada bertepi, manakala pengorbanan ayah seteguh gunung yang tidak pernah rapuh demi melindungi anak-anaknya. Di setiap hembusan nafas dan sujud malam mereka, nama kitalah yang paling kerap disebut dalam doa, memohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Di saat dunia berpaling dan terasa asing, pelukan ibu bapa adalah satu-satunya tempat paling selamat dan penuh kehangatan. Mereka adalah manusia yang sanggup melaparkan diri agar kita kenyang dan sanggup bersengkang mata agar kita dapat tidur dengan lena. Kasih sayang mereka sentiasa memberi tanpa pernah mengharap balasan dan sentiasa memaafkan sebelum kita sempat memohon ampun. Jadi ayah mungkin tidak banyak bicara, namun peluh lelakinya yang menitik adalah bukti cinta yang membimbing kita keluar dari kegelapan. Marilah kita terus hargai mereka yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama ibu dan bapa kita, penjaga kita yang telah banyak berkorban untuk kita semua. InsyaAllah. Langkawi FM.

Messi Kemenangan setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati anda, ekspresi di Langkawi FM.

0: Ekspresi Kenangan. Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya untukmu, yes it's for you. Okay, petang yang cukup tenang di Pulau Langkawi. Siapa yang tidak merasa ketenangan di pulau ini? Pasti ramai yang inginkan ketenangan dan ketenangan itu ada di Pulau Langkawi. Tenang tak tenang, kita terus mengharungi tanggungjawab kita masing-masing kan? InsyaAllah sama-samalah kita berusaha untuk menghadap apa saja dengan ya lapang dada dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik, insyaAllah. Okay. Surya Matahari nak sangat kongsi dengan anda tentang rakan sebaya ni. Kan? Kita tahu rakan sebaya, kalau yang pernah muda, ya, telah merasai zaman itu bersama dengan rakan sebaya. Rakan sebaya ni adalah kumpulan individu yang mana lingkungan usia mereka tu hampir sama atau setaraf. Macam sekarang ni, adik-adik kita yang sedang belajar di sekolah rendah, sekolah menengah kan. Jadi mereka ini akan berkongsi lah kan aktiviti, hobi atau nilai tertentu, gaya hidup bersama. Sebab erat kan, dah duduk satu kelas sama, satu sekolah lagi atau ya jiran sebelah rumah kan. Antara yang membolehkan seseorang itu jadi sahabat. Okay. Jadi kalau kita merujuk kepada pengaruh yalah, rakan sebaya ni adalah satu benda yang kita harap pengaruh itu adalah pengaruh yang baik. Maknanya kalau kita berkawan, jadi kawan-kawan itu membawa pengaruh yang baik dan kita juga membawa pengaruh yang baik kepada dia. Kan? Kalau pengaruh yang tidak baik, maka tidak baiklah jadinya. Kalau terjebak, habislah kan begitu. Jadi apa yang kita harapkan, ya, di mana setiap daripada kita mahukan yang terbaiklah dalam hidup, terutama ibu bapa. Bila sebut tentang ibu bapa ni atau penjaga, perlu untuk sama-sama adakan beberapa perkara ini supaya anak-anak remaja di bawah jagaan anda, ya, ataupun adik-adik kita yang sedang membesar sekarang ni, anak-anak yang sedang membesar sekarang ni, antara yang dianjurkan oleh pakar lah, apatah lagi di zaman yang sangat mencabar ini, iaitu kita kena adakan hubungan yang erat bersama anak-anak ataupun mereka yang kita jagalah, kan. Jadi ini adalah tujuannya untuk mengelakkan anak itu mencari tempat mengadu di luar. Ini bahaya. Kalau dia mengadu kat luar habislah, kan? Biar dia mengadu kat kita, apa-apa dia akan mengadu kat kita. Macam tu. Jadi ia boleh membina keyakinan diri anak itu agar dia tak takut nak menolak ajakan negatif. Katakan pengaruh rakan sebaya ni dia ajak buat sesuatu yang tidak baik, kan. Jom kita cuba yang ni. Macam tu. Tapi disebabkan eratnya anak ini dengan ibu bapanya, maka dia tidak takut untuk menolak ajakan negatif tersebut. Dia matang. Dia fikir yang ini tak baik. Jangan nanti bagi kesan dekat diri dia dan keluarganya. Okey? Dan tentunya hubungan erat ahli keluarga ini akan mewujudkan suasana rumah yang selesa dan harmoni. InsyaAllah ya. Dan semestinya antara cara lah, secara ringkas lah nak erat hubungan keluarga ni. Jadi kita kena jadi pendengar yang setia tanpa kita menghakimi. Tiap kali anak cerita, kita akan condemn dia balik, kan? Kita akan marah dia balik. Kan? Habis lah, tak nak cerita dah. Jadi kita meluangkan juga masa berkualiti seperti kita makan bersama atau beriadah bersama dia. Okey, dan kita mengenal pasti dan menyambut baik rakan anak itu ke rumah. Lebih baik anak itu berada di rumah kita, datang, kita sediakan minuman ataupun makanan dan saat mereka belajar bersama, bermain bersama, kan? Dan mengurangkan penggunaan gadget ketika bersama anak kita itu. Maksudnya, kalau kita nak main gadget sama-sama, okey, duduk satu sesi sama-sama, cukuplah. Sejam lah macam tu. Waktu lain adakah aktiviti bersama, dan semestinya kita kena selalu berkomunikasi dengan dia. Bila kita selalu berkomunikasi dengan dia, insyaAllah lah, kan. Kita tahulah apa yang patut, apa yang tak patut, kan begitu. InsyaAllah. Langkawi Afan.

0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Langkawi sana sini.
2: Baik, Langkawi sana sini, petang ini kita nak kongsikan Langkawi International Tourism Engagement Like 2026, iaitu Lembaga Pembangunan Langkawi LADA akan menganjurkan Langkawi International Tourism Engagement Like 2026 sebagai platform strategik untuk memperkenalkan produk dan pengalaman pelancongan Langkawi kepada pasaran antarabangsa. Program ini bakal menghimpunkan ejen pelancongan antarabangsa daripada 14 pasaran, iaitu Indonesia, Algeria, Belgium, Kemboja, Perancis, Itali, Laos PDR, Pakistan, Rusia, Singapura, Spanyol, Sweden, Turki dan United Kingdom. Penganjuran Like 2026 membuka ruang kepada pengukuhan jaringan industri, penerokaan peluang kerjasama serta promosi produk pelancongan Langkawi di peringkat global. Jadi tarikhnya ialah 22 September 2026. Hari inilah kan, hari Selasa, yang berlangsung 9 pagi hingga 5 petang di Westin Langkawi Resort and Spa. Program adalah secara tertutup dan untuk mereka yang telah menempah awal lah. Itu adalah makluman lah antara aktiviti yang berlangsung di Pulau Langkawi.
1: Langkawi sana sini.
0: Ekspresi. Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Ekspresi.
1: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
2: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu, yes it's for you. Antara yang agak orang kata mungkin mengganggu ketenteraman anda di petang hari ini, yang mungkin sedang memandu ketika ini tentang info ini, tapi sebenarnya info ini sangat penting lah untuk sama-sama kita terus berjaga-jaga ya. Okay. Di mana jenayah cyber dan penipuan dalam tali yang kita panggil scam dan scammer. Oh, aduhai. Di Malaysia ni memang satu ancaman lah kan. Dengan nilai kerugian keseluruhan mencecah 3.8 bilion bagi tempoh dari tahun 2025 hingga Mei 2026, ia adalah berdasarkan ya statistik rasmi daripada PDRM dan Kementerian Dalam Negeri KDN, di mana taktik yang digunakan oleh scammer memang sangat licik. Serta mereka ini akan memanfaatkan teknologi moden. Depa canggih you. Ha, itu dia. Ini yang perlu sama-sama kita berhati-hati, tak kira peringkat usia kan, terutama kanak-kanak yang baru belajar tentang dunia ini dan juga mereka yang berusia. Sebenarnya tak kira peringkat usia ya. Semua ada risiko. Dan kena tahu ya bagaimana ya keadaan ini orang kata berlaku, modus operandi serta jenis scam utama. Ini adalah berdasarkan data Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, iaitu JSJK. Taktik penipuan mereka ini ada beberapa kategori ya. Kan kena ingatlah apa yang Surya Matahari sebut ni. Dan ceritakan kepada mereka, terutama mereka yang berusia atau kanak-kanak kan, kena cerita kepada mereka tentang antaranya ialah pun scam. Ini antara ancaman terbanyak ya. Ia kekal sebagai kes paling tinggi dilaporkan dengan 28,388 kes. Ia melibatkan panggilan palsu atau taktik terbaru seperti silent call. Itu panggilan sengap ya untuk mengesahkan nombor telefon mangsa aktif sebelum melancarkan serangan cyber lanjutan. Jadi ada lagi jenis scam ni yang banyak berlaku, iaitu pelaburan tidak wujud. Ini kerugian tertinggi mencatatkan nilai kerugian paling parah, iaitu mencecah 1.47 bilion. Di mana skamer biasanya mereka ni kan akan gunakan ya taktik manipulasi psikologi, tekanan sosial, dan mereka akan jerat dengan kemewahan palsu. Kan. Lagi ya e-dagang dan pembelian online, di mana mengalami ya peningkatan kes sebanyak 57% pada awal tahun 2026 dengan kerugian jutaan ringgit akibat barangan tidak wujud atau taktik bungkusan. Ini pasal scam, kena tahu ya. Dan inilah, aduhai, inilah ini. Love scam, penipuan percintaan. Walaupun jumlah kesnya terkawal, ia menyasarkan emosi mangsa ya, di mana statistik menunjukkan golongan wanita berumur 30 hingga 50 tahun adalah yang paling mudah diperdaya. Okey? Jadi kena faham perkara-perkara ini, berhati-hati, cerahkan fikiran, lapangkan dada untuk kita menilai adakah ia benar atau penipuan. Okey, insyaAllah sama-sama kita doa semoga kita selamat di dunia ini yang penuh pancorabannya. Okey, penuh cabarannya. Dan kita doa banyak-banyak kepada Tuhan yang menciptakan kita. Doa ke Allah, ya Allah, tolong lindungi aku dan keluargaku dan juga saudara-saudaraku daripada kejahatan-kejahatan ini. InsyaAllah sama-sama kita aminkan. Langkawi FM, ya untuk

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Ekspresi kenangan.

Resi Kenangan Langkawi FM. Suria matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM. Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Selamat petang Malaysia, ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu, yes it's for you. Kita juga nak say hi dekat sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di live TikTok Langkawi FM, TT Live Langkawi FM, okay. Dan juga anda yang sedang mendengar di mana saja ketika ini, juga yang sedang bersama kami melalui RTM Klik. Mudah sekarang ni bawa kami ke mana saja dengan muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda. Okey, duk buat apa sekalipun boleh dengar Langkawi FM. Sebab kita ni kalau ada telefon pintar, kita bawa ke sana ke sini kan. Jadi muat turun RTM Klik untuk memudahkan anda menonton dan mendengar RTM di seluruh negara. Okay, insyaAllah. Dan petang ini mungkin ada hajatnya kan, ada hajat yang ingin dicapai, impian yang ingin kita miliki. Ya, apa yang kita impikan tak mustahil. Satu yang mungkin kelihatan mustahil, namun bagi Allah segalanya amat mudah. Cukup sekadarlah kun fa yakun, jadilah maka jadilah ia. Jadi kita ni ialah insan kedil, tetapi kita diminta untuk ya meminta, berdoa kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi hajat-hajat kita tu kita doa sebut tiap-tiap hari. Nak apa kan, nak makan sedap, sebut tiap-tiap hari, ya Allah bagilah aku makan sedap. Ini yang guru-guru kita nyatakan lah tentang hajat manusia ni. Manusia semua yang ada di atas muka bumi Allah ni berhajat, ya, berhajat semua nak yang baik-baik lah kan. Jadi kita minta perkara-perkara besar sekalipun, hajat kita itu tidak mustahil untuk diberikannya kepada kita. Asalkan kita semua ni sama-sama terus berdoa lah. Berdoa tanpa henti dan bersangka baik dengan Tuhan kita. Ini Surya Matahari petik dari pesan guru-guru kita untuk sama-sama kita ingat dan teruskan berdoa tanpa henti, insyaAllah. Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Surya Matahari menyinar ke hati Anda di penghujung Ekspresi 37, di jam yang terakhir dalam Ekspresi 37 yang kita bawakan ya dari pukul 3 petang hinggalah 7 malam dan 5:15 minit petang kita siarkan kepada anda lagu-lagu hits okay, di tahun 90-an dan juga di tahun 2000-an. Itu dia. An-an ya. Dan kalau tadi Surya Matahari kongsikan ya pesan guru kita tentang hajat dan doa, dan sesungguhnya ya dengan hajat dan impian kita perlu ada dua gandingan dua senjata ini. Okey, gandingan dua senjata senjata ini yang akan ya menjadikan impian hajat kita itu tidak mustahil jadi kenyataan. Itu dua senjata, itu adalah usaha dan tawakal. Hajat kita ialah kan mungkin tak termakbul kalau hanya berpeluk tubuh, tapi ada juga kan durian runtuh, orang kata ha, dia tak tiba-tiba je dia dapat durian runtuh. Dapat rezeki lah kan. Tetapi apa yang dianjurkan oleh Islam, bila kita berhajat, kita impikan sesuatu, kena ada usaha dan tawakal. Okey, jadi hajat kita sebagai enjin motivasi untuk kita, untuk kita semua ni bekerja keraslah kan, belajar bersungguh-sungguh, memperbaiki diri. Jadi selepas itu segala usaha kita atau ikhtiar yang kita lakukan tu kan, barulah kita serahkan keputusan mutlak lah kepada pencipta kita, kepada Allah. Itu yang dimaksudkan dengan tawakal, okay? Dengan hati yang tenang lah. Jadi kita nantikan adakah apa yang kita impikan itu jadi kenyataan ataupun impian kita bertukar jadi impian lain. Itu dia kan. Sesungguhnya segala yang Allah takdirkan itu adalah sebaik-baiknya. Sebab dia yang cipta kita kan. Dia yang cipta kita. Dia sangat menyayangi kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kat dunia ini, dia mendidik kita dengan ujian

ujian yang dia berikan kepada kita setiap hari sepanjang hayat kita. Jadi tunggu apa lagi? Sama-sama kita terus berdoa. Kita impikan sesuatu, kita berusaha dan kita bertawakal. InsyaAllah, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Langkawi FM.

0: Espresi Kenangan
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Pada 1979, RTM mula memperkenalkan slot siaran khas untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti belia.
1: RTM 80.
0: Espresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Untuk panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat maghrib bagi daerah Langkawi 7.18 minit malam, Isyak 8.27 minit malam. Terima kasih penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik. Dan anda semua terima kasih sahabat-sahabat kita yang sedang menonton di live TikTok, TT Live Langkawi FM. Okey, terima kasih. Okey, kita akan kembali bersama anda siarannya dari 6 pagi esok pagi. Macam biasa, 6 pagi hingga 7 malam. Surya Matahari kembali bersama anda hari Khamis nanti, jangan lupa dalam siaran subuh ya, 6 pagi hingga 11 pagi insya-Allah. Jaga diri baik-baik, jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri saja redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 100 hingga 105.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman, melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya. Dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya.

Katakanlah, wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala Rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Faham?

Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah, sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami, kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu.

0: Amin.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain dari Allah. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan. Dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman.

0: In serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Geng kakak petang dah pukul 7.31 dah kita. Waktu macam ni dah ramai dah. Ada yang dah sampai rumah.
1: Iyalah kan.
0: Ada yang kan? Masih lagi tersangkut dekat jalan raya. Itu kebiasaan lah kan. Waktu-waktu kadang-kadang cuaca pun memainkan peranan. Ada tempat kawasan yang hujan. Keadaan trafik agak perlahan sikit lah.
1: Macam sepanjang hari ni berasa tak hujan turun sedikit demi sedikit. Tidak lebat, renyai-renyai. Tapi berterusan sampai petang tadi kan.
0: Betul, mungkin kita pun rasa sejuk kan?
1: Macam tu lah.
0: Kena jaga kesihatan lah Lin, sebab hari tu kita panas sangat kan. Lepas tu hujan pula.
2: Hujan panas.
1: Syukur sangat-sangat hujan.
2: Serak hangat. Pula tekaknya.
0: Udah pening kepala.
2: Udah nak kena makan bubur.
1: Oh, teringin nak makan bubur ya.
2: Kan
1: bubur cha-cha-cha ke, bubur kacang ke, bubur nasi.
2: Bubur nasi panas-panas suam tu.
1: Kan? Saya pernah pergi satu tempat, satu negeri. Selalu kita makan bubur ayam kan. Tapi saya terkejut sebab bila saya buat tempahan, yang sampai ke meja saya memang bubur. Tetapi bubur ikan tenggiri yang digoreng. Seketul besar macam itu kan. Dia letak atas, letak bawang goreng tabur tu. Saya macam terkejut. Bubur goreng
2: dia ada lauk-lauk dia tenggiri lah.
1: Ikan tenggiri saja, tak ada lauk lain, tak ada telur asin, tak ada. Kemudian saya mencuba, masya Allah sedapnya.
0: Sedap.
1: Tapi
0: saya rasa mesti
1: bubur nasi.
0: Li makan dekat mana tu? China.
1: Dekat
3: jauh
1: China. Dekat Pulau Langkawi.
0: Sebabnya kalau apa tu, kalau kita pergi kena kedai Chinese Muslim kan, dia orang memang suka bubur ikan rupanya.
1: Ikan dori.
0: Pun
1: sedap juga.
0: Sedap.
2: Kan kalau bubur berlauk kan,
1: kena pastikan ikan tersebut tidak ada tulang. Kalau ada tulang tu macam memotong apa orang kata,
2: biasa orang letak isi ikan
0: kita. Kita dah lah nak makan telan
2: sebab bubur baik orang letak straw je sedut.
1: Tapi dekat kampung baru kan, dekat tempat-tempat lain pun banyak lah bubur berlauk. Macam-macam lauk yang ada, lauk sotong sama udang. Macam gitulah kan. Selalunya kita makan dengan nasi, tapi kita tukar dengan bubur.
2: Nak ringan-ringan kan malam ni kan. Mana tahu kalau menjadi satu idea untuk makan malam kan.
0: Betul, tapi boleh juga cuba yang gulung awak tu tadi.
2: Gulung saya.
0: Sahur.
2: Pucuk roll gulung awak. Apa Hanim? Tukarkan resepi kita. Penat kita cari.
0: Pucuk
2: roll.
0: Canggih
2: tau kita punya resepi hari ni. Pucuk roll.
1: Boleh goreng, boleh steam. Ikut selera kita lah. Kalau orang yang nak berdiet, sesuai steam lah. Kalau macam tak berapa nak diet, kan goreng saja. Makan dengan sos, apa-apa sos pun boleh lah. Kita nak tukar-tukar selera, tapi mudah, murah dan senang dibuat.
0: Betul kan. Jadi teruskanlah juga hiburan kita dalam geng kakak petang. Kita ada lagi berbaki lebih kurang 25 minit.
2: Kita bersama lagi.
1: Kami akan kembali selepas ini.
4: Geng kakak.

0: Itu dia tadi, rindu serindu-rindunya.
1: Ya Allah, galaunya
0: kan? Hani. Saja je nak bagi kerinduan tu sebab kita dah sampai ke hujungnya.
1: Sekejap je kan? Rindu kepada orang kata apa, keluarga kita. Kebanyakan daripada kita ni anak-anak perantau tau. Kita bukan saja balik kampung bila tiba waktu raya. Tapi pada hari-hari tertentu kadang-kadang dapat jemputan sepupu sepapak kita kahwin. Jiran lama kita berumah tangga. Mak ayah kata, balik tak Nan? Kan jiran baliklah. Lama kita Kak Senah tu bertanya, Nan balik tak? Anak dia kahwin, dia kenal Nan
0: kan? Tapi itulah, kalau selagi kita boleh memenuhi jemputan, kita penuhilah jemputan. Sebab kadang-kadang orang yang buat kenduri kahwin ni kan, dia dah ada dia punya peruntukan makanan dia. Kalau kita tak datang, kalau kita seorang, kalau orang lain lagi tak datang, dah membazir tuan rumahnya kan.
1: Sian. Lebih baik kalau kita dah apa, RSVP tu, kita kata kita datang, kita datang lah.
0: Betul.
1: Cuma janganlah tulis itu kita datang berdua, tiba-tiba datang 10 orang. Berlima, bersepuluh.
2: Tak apa, tak apa, pangku katanya.
0: Itu pun susah juga.
1: Bukan soal pangku, soal makanan.
0: Soal makanan. Nanti kalau tak cukup makan, malu kita kan.
2: Dulu lain, sekarang lain. Kalau dulu, bila kenduri kendara, kita, apa namanya, orang berkampung.
1: Meriwang.
2: Ramai-ramai sebelum.
1: InsyaAllah cukup, sebesebi.
2: Mengerjakan bawang. Mengerjakan lada kering.
1: Siap balik, beli bungkus lauk lagi
2: tapi
1: kan.
2: Tahu tak, kalau masa merewang tu, time-time tu lah mak-mak, makcik-makcik nak kene-kene tengok calon-calon menantu.
1: Itu zaman dulu kan.
2: Dia tengok cara meracik bawang yang kita ni tersipu-sipu.
1: Cara pegang pisau.
2: Kupas bawang tau.
0: Mesti saya tak ada terpilih kalau sebab macam

0: Anim tak terpilih kenapa tau? Anim baru pegang bawang terus menangis.
1: Nangis. Sebab
0: belum potong bawang lagi, belum.
1: Saya kan lagi satu kan. Maaf cakap lah kan kalau potong kentang tu. Potong kentang tu kan.
2: Mesti bersegi-segi kentang awak kan.
1: Bukan, saya potong cepat. Memang boleh buat menantu.
2: Betul.
1: Tapi membazir.
0: Isi-isi sekali je.
2: Betul. Macam potong hexagon kan, bukan bulat.
0: Kalau acik-acik dia tengok budak ni dah gagal. Habis duit bagan dapur dia buatnya.
2: Kerja tak beralus katanya.
0: Kan tak cermat.
2: Tak cermat.
0: Beralih kepada anak senang. Anak senang yang mana satu?
2: Ya Allah, nak siapa ni bersimpuh elok terkemut-kemut. Kata, yey, acik ni
0: kan sesuai sangatlah dengan dak berahim anak acik ni.
2: Yang kita ni, ya Allah, apa ni tak suka jangan pandang kita lagi. Yang mak kita pun bawa kita kenapa?
0: Tapi zaman dulu macam tu lah kan. Mereka memilih jodoh untuk anak. Anak pun tak ada masalah, okey.
1: Okay.
0: Baik kata mak, baiklah bagi dirinya.
2: Tiba-tiba.
0: Dululah. Tapi sekarang rasanya susah kot.
1: Susahlah, tapi ada juga. Ada.
2: Adalah cara dia.
0: Sekarang ada dialog mak nak kahwin ke? Saya yang nak kahwin.
2: Wow. Terus cakap
0: dalam,
2: macam tu.
0: Dalam drama, biasa tengok kan?
2: Ya, sure ya.
0: Babak nanti. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Lepas ni rakan kita Mama AJ akan kembali bersama dengan anda. Saya Lin Zano.
1: Saya Hani.
0: Kintan. Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Bye.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani malam anda untuk edisi hari ini 22 September 2026. Diharapkan anda terus setia bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Intan, Rizainul dan juga Hanim yang telah mewarnai petang anda. Dan kini giliran AJ pula, Al-Jalani akan terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM. Baik, ini dia sedikit perkongsian terkini yang ingin saya kongsikan kepada anda, iaitu aspek keselamatan kawalan, disiplin dan kebajikan prospek sentiasa menjadi keutamaan dalam pengurusan institusi penjara di seluruh negara. Operasi dijalankan berlandaskan prosedur operasi standard ketat dengan pemeriksaan, pemantauan dan tindakan terhadap pelanggaran. Jabatan melaksanakan aktiviti perisikan dan semakan berterusan untuk mengenal pasti serta menangani risiko dan ancaman keselamatan. Orang awam disaran mendapat maklumat daripada sumber sahih serta melaporkan salah laku kepada polis atau saluran rasmi. Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan Kementerian Kewangan MOF sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. MCMC ada kuasa melesenkan platform e-dagang berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Terma khusus perlu ditentukan kementerian berkaitan. Perbincangan bersama MOF dan KPDN diadakan untuk meneliti kaedah terbaik mengawal selia platform e-dagang. Perlesenan akan melibatkan semua platform e-dagang untuk mewujudkan persaingan sama rata dan melindungi kepentingan pengguna Malaysia. Expo e-dagang rentas sempadan ASEAN-China 26 hingga 28 November di KLCC membuka peluang ekspor bagi vendor Malaysia. Peniaga asing disaran rakan kongsi tempatan dan patuhi piawaian. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Bapa harap semuanya bersemangat insya-Allah. Sebab dalam slot cara kita di Nasional FM hari ini, Abang Bak nak sama-sama berkongsi dengan anda cara-cara untuk mengurus media sosial dengan bijak. Betul, media sosial adalah alat yang perlu digunakan dengan bijak. Memang dia banyak kebaikan, dalam masa yang sama dia juga mengundang banyak keburukan. Jadi kita kena menggunakan kepintaran dalam nak menguruskan media sosial kita, insya-Allah. Nah, dan mengurus penggunaan media sosial dengan bijak dapat bantu jaga kesihatan mental dan melindungi privacy kita. Nah, dan tuan-tuan jangan buat main-main dengan mental health issue ni, kita kena jaga elok-elok. Nah, baik, jom. Cara pertama untuk mengurus media sosial dengan bijak adalah dengan menetapkan had masa. Kena ada limitasi dia. Jangan biarkan media sosial mengambil terlalu banyak masa harian kita. Nah, sebab kita pun tahu dari sudut kesihatan, lagi lama kita mengandap kita punya gadget kita, device kita, dia akan bagi kesan kepada mata kita, kepada otak kita. Itu satu topik yang lebih besar. Nah, yang pastinya adalah bayangkan kalau kita tak tetapkan masa untuk media sosial, macam kita ni lah, tak tetapkan masa untuk makan. Tak ada hadnya. Kita makan, makan, makan, makan. Apa yang berlaku? Bila dah kenyang, kita dah tak mampu nak buat apa-apa. Betul? Jadi ada had dia. Sama macam media sosial. Kita kena hadkan masa kita. Kita kena limitkan penggunaannya. Dan kalau kita tengok kajian tahun 2020, menetapkan had masa penggunaan media sosial dapat mengurangkan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental sebanyak 30%. Masya Allah, tabarakallah. Itu cara pertama, tetapkan masa. Cara yang kedua adalah dengan kita memilih kandungan yang positif. Kau buat cakap tadi kan, media sosial ni ada benda yang baik sebenarnya. Dan kalau kita ikuti akaun yang memberikan inspirasi, yang berkongsi maklumat berguna, yang menyebarkan perkara-perkara yang positif, ini sangat bagus sebenarnya. Bayangkan kalau kita cuma ikuti akaun yang bagi tips kesihatan, kita selalu follow resepi untuk sihat dan juga motivasi harian, rasa macam dapat vitamin setiap kali kita buka media sosial, betul? Maka cara yang kedua ni sangat penting. Kita kena pilih kandungan yang positif. Ingat kita nak ilmu, bukan sekadar informasi. Baik, cara yang ketiga adalah dengan kita menjaga privasi kita. Jangan dok kongsi maklumat peribadi secara terbuka, dan pastikan tetapan privasi kita ni dikemas kini. Privasi setting kita sentiasa diupdate. Dan jangan semua benda kita nak cerita dekat orang. Bukan semua benda yang kita perlu buat story. Kita tak payah nak cerita pasal anak kita sekolah dekat mana, kereta kita warna apa, nombor plate apa dan sebagainya. Kena jaga privacy. Biar rahsia kekal rahsia. Macam kita tulis diary lah, takkan kita nak bawa duk tunjuk dekat orang? Tak boleh, itu kan rahsia, betul? Jadi untuk mengurus media sosial dengan bijak, pastikan kita menetapkan had masa. Nombor satu, nombor dua, memilih kandungan yang positif, dan yang ketiga, tolong jaga privacy. Ingat, media sosial adalah alat yang perlu digunakan dengan bijak. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.20 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu redhakan lah kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
4: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Baik, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini, hanya di Nasional Malam. Dan semestinya setiap malam ada saja topik yang akan kita bincangkan sambil mendengar lagu-lagu pilihan 2.0 yang dipilih daripada anda pendengar setia Nasional FM sendiri. Jadi perkataan kita untuk topik hari ini adalah terima. Jadi dalam hidup kita ni, kita tak bolehlah pilih semua benda yang berlaku kepada kita. Ada perkara yang kita suka, kita kena terima dengan tenang hati. Ada juga perkara yang kita tidak suka pun kita kena terima dengan senang hati. Apa jua yang anda terima atau hadapi pada hari ini, boleh kongsikan cerita anda bersama dengan AJ di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati maupun di live TikTok Nasional FM sebentar saja lagi. Jadi kita kongsikanlah cerita kita, emosi kita, raikan dalam Nasional Malam. Terus kekal bersama dengan AJ. Dan ini dia Senjambak Bunga khas untuk anda dari Annie Zakri, hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis,

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Memahami dari Bunga menemani malam anda pada waktu ini. Dan seperti yang AJ dah wawarkan lah topik kita hari ini kan, apa katanya terima. Jadi mungkin anda ada terima satu berita, terima satu perubahan, mahupun terima keputusan seseorang, terima bahawa sesuatu yang kita harapkan mungkin belum menjadi kenyataan. Kadang-kadang saya faham kita penat, bukan sebab apa yang berlaku, tapi sebab kita terlalu lama melawan sesuatu yang memang sudah berlaku. Jadi malam ni kita kena belajarlah satu perkara kan, apa yang kita tak mampu ubah, mungkin kita boleh belajar untuk menerima. Terima apa sahaja yang ada di hadapan kita. Tak semestinya, saya faham kadang-kadang kita tak suka sebenarnya, bukan nak ajar anda untuk terus suka, tapi terimalah untuk menyukainya. Tak semestinya kita kena terus faham, tak semestinya kita kena terus suka kan. Cukup saya rasa bertanyakan dalam hati sendirilah, kita redha ataupun terima saja apa sahaja yang berlaku terhadap diri kita. Jadi topik kita hari ini, terima. Kongsikan cerita anda, komen anda bersama dengan AJ di ruangan media sosial Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi terus terima, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Ini dia Rindu dari Bagio menemani anda. Terus kekal, jangan terlalu frekuensi.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 9 malam. Selepas itu pilihan bersama 2.0 akan mula menemani anda. Jadi saya juga telah ditemani di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati Ramana, dan juga sahabat-sahabat yang berkongsi cerita, komen, ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nur Isa. Selamat malam, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ipoh mari tak sombong. Baik Nur Isa. Terusnya kita ada Pak Yosenai JDT juga turut menemani saya. Lena Roslinda, assalamualaikum. Selamat malam AJ, jumpa lagi kita di udara Nasional FM sentiasa di hati. Kita teman berteman sampai 12 malam, okey? Okey, janji, okey? Teman berteman kita pada malam ini. Khatijah Muhammad Amin juga turut menemani saya. Selamat bertugas Mama AJ di Konti Malam dalam pilihan bersama 2.0. Selamat malam untuk semua dariku di bumi kemasik ke Mamang Ganu kita, okey je. Seterusnya, James Pengiran juga turut menemani saya. Pak Tam Said, selamat bertugas AJ. Senyum-senyum selalu untuk semua sahabat Radio Nasional FM sentiasa di hati. Diharapkan semuanya selamat berhibur. Noksi Moses juga turut menemani saya. Masnah Loso, Gary Gray dan nak ramai lagi. Jadi untuk anda, pastikan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Kita akan berhibur dalam pilihan bersama 2.0 di jam yang kedua nanti. Ini dia, berubah untuk anda, tapi jangan berubah frekuensi. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Muaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suli. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTN.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir. Pada masa sama, membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ini kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat mereka. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam Dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di kawasan-kawasan.
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowan guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowan antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowan EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 19 minit malam pada waktu ini, kembali lagi bersama dengan AJ di jam yang kedua semestinya. Pilihan Bersama 20.0 menemani malam anda bermula sekarang sehinggalah 12.30 malam nanti. Itu dia tadi, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta, permintaan daripada Ita Rozaya dari Sabah. Jadi diharapkan semuanya terhibur lah ya. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda bertemankan saya AJ Aljalani di sini di Nasional Malam, dan lagu-lagu yang akan anda dengar ataupun yang anda telah dengar tadi adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sedikit info trafik yang ingin saya kongsikan kepada anda. Untuk anda di luar sana, tak kira lah di mana saja anda berada kan, pastikan anda berhati-hati ketika memandu. Status trafik di Leburai betul, seluruh negara trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi antaranya di E1 Leburaya Baru Lembah Klang, iaitu NKVE arah utara Subang ke Damansara, arah selatan Subang ke Shah Alam. Seterusnya trafik perlahan di E1 Leburai Utara Selatan LUS arah utara Juru ke Seberang Jaya, arah selatan Bandar Kasia ke Jawi. Di E2 Leburai Utara Selatan arah utara Pasir Gudang ke Datuk On, arah selatan Datuk On ke Pasir Gudang, antara trafik perlahan. Seterusnya di E5 Leburaya Shah Alam Kesas, arah timur Kewajiban ke Persimpangan Sunway, arah barat pula di Kindara ke Susur Puchong Jaya, iaitu Leburaya Damansara Puchong dan Sunway ke Kewajiban. Itu antara beberapa lah trafik yang perlahan. Jadi diharapkan anda terus peka pada memanduan anda dan terus kekal sama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Jadikan kami ini sebagai teman pemandu anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Elbiana dari Saratok, Sarawak. Salam segulai untuk semua sejalai Kumang, Sarawak. Melainkan lagu daripada Bonnie M, Bahama Mama. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nani Ani dari Kuala Kurau, dengan ucapan moga semuanya terhibur. Berikan lagu daripada daripada Datuk Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu. Jadi diharapkan anda gembira di samping AJ di Nasional Malam. Terus kekal sama dengan saya, okey?

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan AJ. Dan untuk pengetahuan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ, antaranya kita ada Farid underscore Abdullah, kemudian kita ada Ili Eli Fatahia, Aizah Sori Maci juga turut menemani saya. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Wan Azizah juga turut menemani saya. Ya, selamat malam yang Farid. Okey ke tu? Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya? Lin Roslinda, Wakos Azman, seterusnya siapa lagi? Sebentar saya. Zamani underscore 691 juga turut menemani saya. Jadi jika anda ingin berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain, anda bolehlah menonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati sekarang juga, yang mana kita mungkin boleh berkongsi komen topik ataupun cerita kita hari ini mengenai apa tu hari ini, mengenai apa? Mengenai terima. Jadi mungkin anda boleh kongsikan cerita anda mengenai topik kita hari ini, perkataannya terima. Kita kena terima saja apa dugaan, suasana, cabaran, kita kena hadapi semuanya dan terima dengan hati yang terbuka. Sambil kita menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Bahama Mama dari Bonnie M, permintaan daripada sahabat kita Elbiana dari Saratok, Sarawak. Terus kekal temani AJ hanya di Nasional Malam.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim tiba di Shanghai pada pukul 5.10 petang tadi bagi memulakan lawatan kerja selama 3 hari ke China. Menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 dan menyertai sesi berkaitan pembangunan kemahiran serta sesi meja bulat industri. Pertemu pemimpin China termasuk pertemuan bersama dengan Perdana Menteri Li Qiang untuk memperkukuh hubungan dua hala, perdagangan dan pelaburan. Meneruskan lawatan ke Hangzhou untuk menghadiri di Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap pertama mengenai perdagangan digital dan teknologi. Seterusnya, perancangan Malaysia ke arah masyarakat menuju

0: potensi mereka. Perancangan awal dan jangka panjang perlu bagi memastikan kesinambungan sokongan serta membina keupayaan kebolehdikarian. Penjagaan tidak harus dipikul sepenuhnya oleh keluarga, terutamanya wanita, perlu ekosistem sokongan, ruang rehat dan bantuan mampu dibiayai. Dasar dan agenda penjagaan merupakan tanggungjawab moral untuk hak hidup bermaruah, keselamatan dan hak menentukan kehidupan sendiri. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan Utama 11 Malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal, terus berhibur sama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan jangan lupa untuk anda kongsikan topik, komen, cerita anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati maupun di Facebook di ruangan komen, kerana setiap malam semestinya ada topik yang dikongsikan bersama dengan anda. Dan topik hari ini mengenai terima. Jadi saya nantikan komen daripada anda. Terus kekal, terus berhibur dengan lagu permintaan daripada sahabat kita Princess Su. Salam Isnin, selamat malam untuk semua. Beliau ingatkan lagu daripada Era Fazira, Pertemuan. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, Sentiasa Di Hati.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, Sentiasa Di Hati.

Pertemuan daripada era Fazira menemani anda pada waktu ini. Permintaan pada sahabat kita Princess Su, diharapkan nak semuanya terhibur. Dan begitu jugalah pertemuan kita pada malam ini kan, AJ bersama dengan anda untuk edisi hari ini 22 September 2026. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, pasangan kita ataupun ahli keluarga kita yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Selamat ulang tahun, AJ ucapkan semoga murah rezeki, sihat selalu, dan semoga tahun ini merupakan tahun yang sangat menggembirakan untuk anda. Baik, setiap pertemuan dan semestinya ada perpisahan, dan kita sebagai manusia kena terima lah apa yang berlaku tu kan. Maklumlah dengan topik kita hari ini, terima. Saya nantikan juga komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini. Selain daripada live TikTok Nasional FM, dan ramai juga sahabat-sahabat kita yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Real Adi. Selamat malam Mama AJ, selamat malam semua. Daripada Damansara Damai melaporkan diri pada malam ini. Moga kita semua terus diberkati dan dalam rahmat Tuhan. Terimalah segalanya dengan ucapan Alhamdulillah. Sama ada kita rasa baik ke, buruk ke, sebab di sebalik baik dan buruk itu hanya Allah saja yang tahu. Ya betul tu. Kita kena terima apa saja kadak dan kadak dalam hidup kita. Kadang benda tu kita rasa tak baik, tapi itu sesuatu yang terbaik untuk kita, kerana Allah tu lagi maha mengetahui apa yang terbaik untuk hidup ini kan. Baik, Azimah Mak Tahir juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Hi, today happy konti. What is thing? I'm going to jump. Tiba. Wow, tiba. Dia bagi komen dalam bahasa Inggeris. Ada gambar kita dengan dia lah, dengan Kak Azim Mamat Tahir. Terima kasih banyak. Antara komen Kak Azim kita kan, topik kita hari ini mengenai terima. Aku terima kehadiran aku tak disedari. Alah, sedihnya. Faham? Walaupun sakit, tapi kita kena terima juga kan. Baik, seterusnya siapa lagi yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati? Kita ada Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Selamat malam semua. Selamat berkonti untuk AJ. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Ita Rosaya juga turut menemani saya. Terima kasih Ita. Di live TikTok pun dia teman. Di muka buku pun teman. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu ya. Asmadi Madi yang menemani AJ pada waktu ini di live TikTok. Seterusnya siapa lagi? Oh, ada sahabat kita lah yang berkongsi rezeki. Ada treasure box di live TikTok Nasional FM. Semoga Aiza Sori Maci murah rezeki selalu. Caramel Latte. Ya, yeah, terima kasih atas persetujuan komen tersebut. Salih Jafai juga turut menemani saya. Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah saya akan hadir terus menemani Nasional FM. Rashidah Eri juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Salam terindah untuk semuanya pendengar setia Nasional FM. Ahran Ahram bin Ahmadal juga turut menemani saya. Salam ceria cemerlang untuk semua pendengar setia Nasional FM. Antara komen ataupun ucapan daripada beliau, kita adalah insan menumpang atas dunia. Aku dengan cara aku yang sederhana. Oh, seni kata lagu Insan Dendangan Yanzin. Oh, baiklah. Itu komen daripada beliau lah. Nenek Ani juga turut menemani saya. Siapa lagi tu? Muhammad Faizah bin Osman. Terima kasih kepada semua sahabat yang sentiasa menyokong dan menemani AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Sekarang jam menunjukkan 10.10 minit malam. Anda berada di mana pada waktu ini? Di rumahkah? Di tempat kerja kah? Ataupun yang sedang memandu kah? Berhati-hati ketika memandu ya. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada. Baik, kita terus berhibur lagi. Lagu permintaan daripada sahabat kita ini, Budak Lawa Mistik. Dia inginkan lagu daripada Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna. Ha, dalam hidup kita ni tak ada yang sempurna, tapi mimpi insyaAllah sempurna. Mimpi kan mainan tidur, apa salahnya kan. Seterusnya, permintaan daripada Marsha Saleh dengan ucapan,
buat hiburan sahabat semua. Semoga semuanya ceria selalu. Berikan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah, Sandarkan Pada Kenangan. Seterusnya permintaan daripada Najib Muhammad. Berikan lagu daripada Bang Fiz, Situasi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Lina Roslinda dengan ucapan selamat malam semua, selamat berjaga. Berikan lagu daripada Harry, Dia Milik Orang. Kalau awak dah tahu tu milik orang, awak janganlah kacau awak pun. Ada ramai lagi yang single awak. Terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: situasi daripada Bang Fiz dan mengenai topik kita hari ini mengenai terima. Kadang-kadang kita kena terima sesituasi tersebut dengan hati terbuka. Samalah juga kita kena terima seseorang itu walaupun kita rasa macam macam mana nak terima dia ni malam ni kita kena mula belajarlah untuk menerima sesuatu, sama ada menerima orang lain, menerima situasi yang berbeza, menerima orang baru dalam hidup kita. Ada orang kalau kita nak diri kita ini diterima oleh orang lain, sebenarnya kita lupa untuk kita cuba belajar menerima orang lain di keliling kita. Kadang-kadang bila satu organisasi itu kan, ataupun di mana-mana sajalah, dalam kelas ke kan, di tempat kerja, kadang-kadang ada saja ahli baru yang cuba masuk dalam tempat kerja kita tu kan, dalam golongan kita tu. Jadi kita kena belajar menerima lah, walaupun pada mulanya agak berat. Macam tak best je ni, macam tak sesuai je kawan dengan kita. Apa kata awak belajar untuk menerima, mengenali. Bila kita dah terima, kita mengenali, hati kita pun terbuka untuk belajar menerima. InsyaAllah semua tu akan perlahan-lahan dapat tenang-tenang je. Faham tak maksud yang nak disampaikan ni? Macam kawan kita ni kan, Edward Amirul L, katanya dapat bil api, terus tak tenang. Tapi dia kena terimalah dengan lapang dada. Yelah, awak dah guna kan, kenalah bayar balik apa yang awak dah guna tu. Macam gitulah dalam hidup kita ni, kena sentiasa pasrah, terimalah keadaan sekeliling tu. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama Peluang Kosong, dan pastikan anda terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. 10.47 minit malam pada waktu ini. Baik, terima kasih juga kepada sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum, selamat malam, selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan harian dengan diiringi ucapan. Kadang kita tidak menyedari hanya kerana sepotong ayat saja bisa membuatkan hati seseorang akan terluka sepanjang hayatnya. Maka usahlah lupa untuk memohon kemaafan andai ada kekilafan di antara kita. Selamat malam sahabat. Itu antara ucapan lah daripada sahabat kita Pak Soma. Seterusnya daripada Salja PR, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ahram bin Ahmadal, siapa lagi? Nani Ani, selamat malam, selamat bertugas. Maaf, malam ni lambat sikit singgah di sini. Kita sederhana perkataannya, tapi indah maknanya. Kita dan kenangan, dua perkara yang selalu ada ceritanya. Malam ni kita santai bersama, ditemani lagu pilihan. Salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak, Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, terima kasih Nani Ani. Seterusnya, Ana Morni juga turut menemani saya. Osman, Nuriwi, Nuriwi, pulut sambal kuih talam, selamat malam. Dengan ucapan, semoga Tuhan berikanlah aku mimpi yang indah pada malam ini. Selamat malam sahabat. Nida Wahida juga turut menemani saya. Muhammad P. Faizal bin Osman, Muhammad Zikri Haji Hamdan, Piwit, AJ kembali lagi menemani anda. Bertemu dengan rakan sepasukan pelumba Cup Prix, terus layan Nasional malam bersama dengan AJ. Terima kasih Muhammad Zikri. Ida Mulyani binti Ali Ida juga turut menemani.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Siaran Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati. Ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam 11.13 minit malam pada waktu ini. Diharapkan lagu-lagu yang anda telah dengar tadi menghiburkan hati anda. Betul ke tekaan anda, lagu anda terpilih ataupun lagu pilihan daripada sahabat anda? Kalau betul tekaannya, tahniah AJ ucapkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat juga yang menemani AJ di live TikTok, di media sosial, di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, dan juga sahabat-sahabat, rakan-rakan kita yang berkongsi cerita, komen mengenai topik hari ini, iaitu terima. Jadi sebelum kita melangkah ke penghujung malam lah, kiranya dah jam yang terakhir kan, cuba anda semua fikirkan sejenak apa yang anda sedang ataupun cuba untuk terima dalam hidup sekarang ni. Mungkin anda cuba untuk terima kemungkinan sebuah perubahan, ataupun anda cuba untuk terima sebuah kehilangan, mencuba untuk menerima keputusan ataupun cuba untuk menerima kesilapan yang pernah kita buat dahulu, ataupun mungkin anda belajarlah untuk menerima diri anda sendiri. Apapun jawapannya, saya faham setiap orang perlukan masa, jadi diberikan masa lah. Dan untuk kita menerima sesuatu tu 100%, saya faham agak sukar sedikit, tapi kalau boleh kita belajar lah sikit-sikit untuk belajar menerima, dan cuba buka hati anda untuk terus menerima apa saja perubahan yang ada dalam hidup anda. Okey, baik, selepas ini siapa tu? Mira, tiba lupa pula kan Mira yang akan menemani anda dalam geng burung hantu. Tapi anda masih lagi bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam nanti dalam pilihan bersama 20.00. Sebelum kita bercakap lagi, bercerita lagi kan, kita berhibur lagi lah dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Mungkin anda yang sedang mengantuk pada waktu ini, yang sedang bekerja, jadi segar bila dengar lagu ni. Rasanya untuk saya jugalah. Ini dia daripada Search Isi dan Kulit. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Kalau ada yang nak menyanyi sekali pun boleh juga. Yeah.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baik, AJ masih lagi di sini menemani anda, masih lagi setia diharapkan anda juga terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM. Ya, kita dah end dah pun, jadi di kesempatan ini AJ nak sebutlah sahabat-sahabat kita ni kan, antaranya Ili Fatih, Ili Fatahia, seterusnya kita ada siapa lagi ni? Time nak tengok nama, time itulah telefon tertutup. Lin Roslinda juga turut menemani saya, Adi Sarif, Albiana Rosiliana, Aza Sorimachi, Marsa Saleh, My For Baby, Edward, Shah, Itaru Zaya, Brokoli, Tomato, Karu Anwar, Sesuap Dua, amboi nama awak pun kan. User 618-611-630-2208. Nah, ni salah satu juga nama yang saya suka, Caramel Latte. Terus rasa macam terbayang minuman tu kan. Syamiza juga turut menemani saya, Hidam Mulyani, Ila Firza, Idris Saiti 79, Mawar Jingga, Norihan 66, Dinita KR, Azri Zahairi, Melin, Bulat, Suri Captain, Ibra, Celuku, Feluku, Edward, Ash, saya dah sebut tadi nama tu kan, Griski, JC, Ali Sara, Mak Anda, Z, Abi Hashim, Tika Tiki Taka, nama awak kan, alah comelnya, Rosyida Safil, No Azila, Asmadi Madi, Hafiz Dinda, Amir Rifo, Fikri Only, Mr. Aziz, Aziz Elon, Zaima, alias Hamid, Wakos, Romaizi dan ramai lagi. Terima kasih kepada semua sahabat, Triple F, Arif, Mawar kan, Bos, Venus, Siti Asna, Abalung, Intan, itu antara salah seorang lah pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa menyokong siapa saja penyampai yang menemani anda. Baik, terus berhibur lagi. Saya tahu ini jam yang terakhir, jangan mengaung. Yang mana lagu ini permintaan daripada Aniza Samin daripada New Boys, Meraung, menemani anda hanya di Nasional Malam.

0: Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Pilihan bersama.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Anda sentiasa di hati kami dan diharapkan AJ juga sentiasa di hati anda. Dan Nasional FM ini juga sentiasa di hati anda. Terus kekal dengan frekuensi ini kerana sebentar saja lagi seseorang akan menemani anda. Seorang gadis. Siapa tu? Mira akan menemani anda dalam geng buruh hantu sehingga 6 pagi. Selama 6 jam bertemankan Mira. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Malam ni penamatnya lah kan, kiranya untuk topik kita hari ni, iaitu terima. Jadi bermula malam ni, kita kena belajarlah satu perkataan terima. Terima diri, terima keadaan, terima perubahan, terima kekurangan, terima pengajaran. Yang paling penting, terima bahawa kita masih lagi ada peluang untuk meneruskan hidup kita, untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, permintaan daripada Real Adi. Beliau ingin lagu daripada No Doubt, Don't Speak. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada No Isa dari Perak, daripada Shima, Luka Dilukai. Jadi sampai di sini saja, sampai sini saja tersasul-sasul lagi nak sebut. Sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi hanya di Nasional Malam. Assalamualaikum, AJ balik dulu. Bye-bye.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia di konti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni, Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul. Biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam celik, pejam celik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting, teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je, tak perlu nak kelangkabut. Malam masih panjang, Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni, Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu, anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni, ya. Malam-malam ni, yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru. Jangan sebab lagu sedang ingin bercinta, terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang? Awak suka saya suka awak. Ai, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

Kebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: FM.
1: Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hadli Muruhan tu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan, semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

Jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan, bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan, bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat. Ya, biasalah. Bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam game Burung Hantu menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita dah teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga. Lagu yang dah lama kita dengar, sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib ni kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira. Selamat tengah malam Rabu. Selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan GBH. Selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen geng burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis. Comel namanya kan. Okay, sambung semula Ita Chot tadi. Selamat tengah malam semua. Atomoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mali tara sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Saljah PI. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi. Salam DJ Mira. Selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti Mira akan temankan geng burung hantu. Okay, baik, waktu macam ni, dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dia mainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syiha Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okay. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su. Dia ada comel je. Video Good Night Favorite Night Owl Sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah tu, Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh, ya kan sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello, Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi, ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi segar kot. Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran. Selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati tetap jadi peneman. Layan terus, ini yang kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih kerana telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan ya, malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu yang saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.06 minit pagi. Jadi jika waktu ini anda sedang memandu, Amira nak pesan sikit. Jangan paksa diri kalau mata tu dah rasa berat ya, rasa mengantuk tu jangan paksa diri. Sebab Amira ada terbaca satu perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia tentang microsleep. Saya rasa ramai yang tahu mengenai microsleep tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 km. Tak apa, lambat sikit. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu. Tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam you all mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah. Risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu. Sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak tengok muka juga, jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tahu? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ni sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ni. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB 20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francis Capital, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi, Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga. Waktu cerita My Heart dasar saya, saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okay, sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ni. Kita ada Sadin. Assalamualaikum, salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kuching Sarawak, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas, salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira manja manis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepayang Ipoh Perak, Ipoh Mari tak ada sombong. Okey, kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okey, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu, Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Dato' Fauzah, Dato' Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Kebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 4:06 minit pagi. Dah masuk jam 4 dah kita. Geng Buruh Hantu tinggal 2 jam je lagi sebelum Mira serahkan kontini kepada rakan penyampai seterusnya, iaitu Tiga Suara. Dah tinggal lagi 2 jam je lagi. Waktu macam ni, pukul 4 ni, suasana pun perlahan-lahan dah mula berubah. Malam masih gelap tapi di sesetengah tempat, mungkin dah mula ada yang buka kedai, dah siapkan sarapan, dah susun barang. Hari baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okay? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okay, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Itu dia, let's get loud. Saya boleh bayang lah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, dan sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula. Kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia, Kami Rappers.
1: Hello anda semua, Kami For You To See.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain. Tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini. Dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain. Diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni. Sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa, tak ingat nak bayar balik hutang tu ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula. Nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 5-5 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota cakap okey, tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara lansam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okey? Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasional FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik. Dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda. Tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu. Dan seketika nanti, sama-sama kita dengarkan pula Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Ni Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Hujung Waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rasulullah SAW kepada sahabat tua, kepada ulama. Dia bagi panduan, umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang, itu pasal dia ada kuku tajam, cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kurang-kurangkan hidup dua alam, tak boleh makan. Tapi telur, kalau pakai telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kencing manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang, hukum ada dua, makruh. Ya, tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh. Katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok. Ya? Yang pertama, ya? Orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ni, dia baca kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Nak baca pun malu. Orang makan petai di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar. Restoran apa? Ikan singgang. Ini siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam sandas. Menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni? Beri kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatangkan mudarat. Terkiaskan. Makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran pada dalam hadis. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walau sebesar debu atau sebesar zarah juga akan dikira. Bahkan ada segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Yeah. Kemudian, yeah, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan itu tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh. Kita solat bacaan kita betul, tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya, kita meninggalkan sesuatu yang sunat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kita tak nak baca. Pasal sunat je. Tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun. Ya. Sedangkan syaratnya ialah mesti ada tumakninah. Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Makna kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah. Kerana tak sempurna syarat. Ha, itu syarat. Itu makna syarat. Apa saja bab lain. Ya, umpamanya sebab contoh lain. Untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa kita ada meninggal. Yang jadi wali kita panggil kakak kita. Ha, jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang muallaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya? Ha, dia terima ajalah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada adik-beradik, ada. Ada panggil kakak dia, tengok okey muka, pakaiannya, rambut pendek macam lelaki, namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu lelaki. Check kena mana? Masa tu dia imam tak perasan. IC genap. IC genap. Ha, balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? Ha, kan? Orang lelaki ganjil, yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubhah. Ah ha, sah. Tapi dia tak boleh wali, tak boleh jadi wali pasti. Sama juga berlaku adik-beradik tak boleh kahwin. Ya, ada pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu dia sebut siapa yang haram. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya bapak dia ambil, yang adiknya mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dia dapat anak seorang. Baru tahu, jumpa mak bapak betul. Baru tahu adik-beradik. Secara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka dia jadi wati syubhah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian, begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, tengok-tengok rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri, bukan antara kedai, banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk, elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi kan? Terima juga, harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi, selepas bagi salam, mengatakan, alamak terlupa. Maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni, dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku dengan 9, khutbah yang dibuat itu dah betul. Cuma rukun. Rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste. Tertinggal selawat rukun. Imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Ha, itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah. Dia tak sama dengan solat. Solat biasa. Solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Ha, itu yang perlu kita faham. Eh? Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan. Macam mana kita nak bertindak? Ya, kalau berlaku macam ni, macam ni. Macam sama juga, kadang-kadang imam lupa. Imam lupa, kita tegur, subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat. Jangan nak marah imam, apalah imam ni. Lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia. Ya, tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami. Masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus, Serambut luar. Imam awal lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua, grup ikut imam. Imam bangun, berbangun. Satu lagi, semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula. Tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak saja dia mahu begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam, imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa, lupa ini, kalau lupa tak salah. Ya? Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula. Ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus. Mungkin dia tak yakin. Dia yakin hak dia. Ha, kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau tak mau tunggu, kita kena mufarakah. Exercise masalah. Ha, itu sahaja tindakan yang perlu kita buat. Kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun. Pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat. Sunat aba'at. Sunat aba'at. Apabila kena sunat, sunat aba'at, imam bangun. Kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul. Maknanya bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut. Tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Ha, kalau tahiyat akhir kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun maknanya dah lebih rakaat. Hukum fiqh kata dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, duk rasa nak buat 5 rakaat. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandaraya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua keduanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik. Mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu. Orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masa

0: kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, simpulan-simpulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar, ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-9000.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah para muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala memberikan satu pemberian daripada Allah kepada kita, itu tandanya rizki. Nah, rizki yang baik datang dengan cara yang baik. Nah, jadi tuan-tuan muslimin muslimat, apabila kita ini mempunyai rizki yang lebih, nah, alhamdulillah kita kena ucapkan. Tapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita nampak kawan-kawan kita melebihi daripada kita, janganlah kita merasakan dengki. Nah, janganlah kita merasakan dengki sebab Allah Ta'ala ini memberikan sama rata. Sebab Allah Ta'ala dah kita kan beriman dengan qadar dan juga qadar Allah, ketentuan Allah. Ketentuan Allah ini rezeki kita. Mana? Bila mana kita mati, mana? Umur kita, itulah ketentuan Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita dapat tahu kawan kita itu lebih daripada kita, kita kena mendoakan yang baik. Mana? Kita kena mendoakan yang baik, kena tumpang rasa gembira. Bukan kita tumpang, na'udzubillah min zalik, bukan kita tumpang nak dengki tak. Oh bagus, alhamdulillah, kawan kita pula suka memberi kepada orang lain, dia pun dapat rezeki lebih daripada Allah. Rezeki datang daripada Allah, dia bukan makan seorang, dia pun bagi kepada orang lain. Itulah bagus. Nah, jadi dalam satu riwayat, kata riwayat Muslim, la yahillu ghibtuka an taghiba akhak, kata Nabi, riwayat Muslim. Maksudnya, janganlah kamu mengumpat ataupun dengki terhadap orang lain. Mengumpat pun sama. Nak mengumpat, jaga lidah tadi. Dan bila mana orang lebih daripada kita, kita janganlah dengki. Belajarlah syukur kepada Allah. Apa kata firman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taghtabu ba'dukum ba'da. Nah, jadi kata apa? Jangan saling mengumpat antara satu sama lain. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang mempunyai akhlak yang baik dalam diri kita, dia tidak akan mengumpat saudaranya sendiri. Dia akan menjauhi daripada perbuatan maksiat batin. Mudah-mudahan insya-Allah, nah, semoga kita dijauhi daripada maksiat batin insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: Ceria Pagi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Langkawi. Hari ini hari Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk buka mata pagi ni. Tarik nafas panjang dan jom kita mulakan satu lagi hari. Baik, yang baru bangun tidur, selamat pagi. Dan yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja pun, selamat pagi. Yang dah ada atas jalan raya, alhamdulillah, hati-hati. Dan saya Hafiz temankan anda dalam Ceria Pagi dari pukul 6 sampai pukul 11 pagi hari ini. Anda boleh dengarkan kami di 104.8 dan juga di RTM Klik. Jangan lupa juga follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Baik, pukul 7 sekejap lagi kita ke pusat berita RTM untuk utama 7 pagi. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu terus stream Langkawi FM ya untukmu.

Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan. Kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita.
4: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
5: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
4: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Don Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sayang untuk semua yang sedang bersama kami di Langkawi FM saat ini. Pernah tak dalam hidup kita ni, kita terluka begitu dalam? Mungkin kerana seseorang yang kita sayangi telah pergi meninggalkan kita. Mungkin kerana dikhianati atau mungkin kerana kata-kata seseorang yang tidak pernah kita sangka akan menyakiti hati kita. Apabila hati terluka, orang mungkin berkata, ah lupakanlah, move on je, jangan fikir lagi. Tetapi mereka tidak tahu ya bahawa hati manusia ni bukan seperti Swiss yang boleh kita tutup begitu saja. Jadi, bagaimana kita mahu belajar melepaskan kesedihan dan menerusi kehidupan ini? Pertama, jangan paksa diri untuk melupakan. Berikan diri kita ruang untuk bersedih. Kalau nak menangis, menangislah sepuas-puasnya. Menangis bukan tanda kita lemah, ya? Kadang-kadang, air mata adalah cara hati melepaskan sesuatu yang terlalu berat untuk dipendam. Tetapi jangan tinggal terlalu lama di dalam kesedihan itu. Selepas menangis puas-puas, perlahan-lahan bangunlah semula. Bangkit dengan semangat baru. Kedua, terimalah bahawa tidak semua kehilangan perlu kita dapatkan kembali. Ada yang hadir dalam hidup kita hanya untuk satu tempoh yang tertentu. Mereka mungkin meninggalkan kenangan, pengalaman dan pengajaran yang akhirnya menjadikan kita lebih kuat dan lebih matang. Kita tidak semestinya perlu membenci seseorang untuk melepaskannya. Kadang-kadang, kita hanya perlu berkata dalam hati, aku maafkan apa yang telah berlaku. Aku lepaskan apa yang bukan lagi milikku dan aku serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, jangan jadikan satu pengalaman buruk itu sebagai ukuran seluruh kehidupan kita. Kalau seseorang mengecewakan kita, tidak bermaksud semua manusia akan mengecewakan kita. Kalau satu hubungan gagal, itu tidak bermaksud kita tidak layak dicintai. Dan kalau seseorang itu tidak menghargai kita, itu tidak bermaksud kita tidak berharga. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita. Keempat, kembalilah kepada diri sendiri dan kepada Allah. Lakukan perkara-perkara kecil yang membuatkan kita berasa hidup semula. Berjalan, membaca ke, berkebun, mendengar muzik, berbual dengan sahabat-sahabat yang baik atau membantu orang lain. Berdoa dan bersyukur. Sedikit demi sedikit, kita akan sedar bahawa hidup kita masih mempunyai begitu banyak perkara yang indah-indah untuk dinikmati. Ingatlah, move on bukan bermaksud kita sudah melupakan segala-galanya. Move on bermaksud kita sudah belajar untuk mengingati tanpa membiarkan kenangan itu terus menyakiti kita. Kadang-kadang penyembuhan tidak datang apabila kita mendapat jawapan daripada orang yang melukakan kita. Penyembuhan datang apabila kita akhirnya mampu berkata, aku memilih kedamaian, aku memilih untuk terus hidup dan aku memilih untuk bahagia. Seperti kata Maya Angelou, you may not control all the events that happens to you, but you can decide not to be reduced by them. Bermaksud, kita mungkin tidak dapat mengubah apa yang telah berlaku, tetapi kita masih boleh memilih bagaimana kita mahu meneruskan kehidupan. Untuk renungan hari ini, jangan biarkan seseorang yang telah melukakan hati kita mengambil seluruh masa depan kita. Apa yang telah berlalu, biarkan ia menjadi pengajaran. Apa yang masih ada, syukurilah. Dan apa yang akan datang, serahkanlah kepada Allah. Kerana kadang-kadang, sesuatu yang kita sangka sebagai kehilangan sebenarnya adalah satu cara Allah membuka jalan kepada kehidupan yang lebih tenang. Sekian, jumpa lagi esok, insyaAllah.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Puan Linda Siti Zubaidah binti Saleh.

Keseronokan pria dari pantai, sungai atau kolam renang tidak seharusnya bertukar menjadi tragedi. Pastikan kanak-kanak sentiasa diawasi ketika berhampiran air. Gunakan jaket keselamatan semasa melakukan aktiviti di sungai atau laut dan elakkan mandi di kawasan yang tidak selamat atau ketika cuaca buruk. Jangan leka walau sesaat. Satu langkah pencegahan mampu menyelamatkan nyawa. Air membawa ketenangan, tetapi keselamatan mesti diutamakan.

0: Ceria Pagi.
1: Langkawi FM 104.8 ya.
2: Untukmu 7.48 minit pagi.
1: Okay,
2: yang belum bangun pagi, bangun. Dekat pukul 8 pagi dah ni.
1: Tengok Hafiz tengah bersenak. Geram dia punya senaman tu sebab geram ya.
2: Geram.
1: Ya Allah, sabar buat tenang Hafiz, buat tenang. Tarik nafas. Okey. Betul.
2: Kita nak ceritalah sikit kan. Saya nak bagi tahulah. Satu perkara yang sebenarnya saya sukalah pasal Langkawi ni.
1: Apa dia?
2: Pagi-pagi ni. Pulau ni, dia ada satu macam environment tau. Satu suasana yang susah lah nak diterangkan. Susah orang kata nak ceritalah. Susah nak luahkan. Ada yang pagi-pagi dah buka kedai kan. Lepas tu ada yang turun ke laut.
1: Ya Allah, memang nampak harmoninya tu. Tenangnya
2: ada
1: tu.
2: Ada yang pergi hantar anak sekolah. Lepas tu macam dekat tempat lain mungkin tak berapa banyak. Tapi dekat Langkawi ni ada yang kerja hotel. Sebab banyak hotel kan. Lepas tu biasalah ada yang bawa pelancong pergi jalan-jalan pun ada. Dia macam satu suasana yang all in tau.
1: Semua dalam satu. Lepas tu susah nak jumpa kat tempat lain. Lepas tu bunyi ayak-ayak laut.
2: Contoh macam macam dekat Kuala Lumpur. Dia tak ada laut ke macam tu kan.
1: Dia ada pantai.
2: Dia ada pantai. Tapi dia bukan dekat situ. Dia jauh.
1: Pantai dalam. Pantai dalam.
2: Pantai dalam tu banyak kedai roti canai.
1: Tapi tak ada laut tak ada pantai pun.
2: Sebab itulah dia macam semua orang kat sini dia macam buat satu benda yang sama tau, cari rezeki untuk kehidupan masing-masing kan.
1: Yang pergi laut, cara pergi laut. Yang ke hotel, pergi cari ke hotel kan.
2: Yang melancong, buat kerja melancong.
1: Yang berkonti

0: Motor lagi yang bersiap bagi tahu eh.
1: Bawa pun 30 km ya je kan.
0: Aduh, tengok sopannya dia di jalanan ni. Yeah. Lepas tu lampu merah jangan jangan redah ya, lampu merah tunggu. Okay.
1: Tapi tengok juga kan. Tengok keadaan lah. Kalau dah dengan hujan, dengan tak ada kereta lain apa semua, kadang kita macam
0: hujan lebat ni.
1: Kita macam terpaksalah juga kan.
0: Betul-betul.
1: Nanti kang demam.
0: Ya Allah. Jangan jawab. Awak diperlukan lagi ya di sini. Jangan demam kerap-kerap sangat.
1: Okay, baik. Kejap lagi pukul. Kita sebenarnya ada tetamu pukul 10 lebih nanti kan. Tetamu yang
0: 10.15.
1: 10.15 dalam 15
0: minit. Seorang doktor.
1: Seorang doktor yang special lah kita bawakan.
0: Nak cakap tentang bulan Malaysia Sihat Sejahtera.
1: Ya, yang tu kita kena tunggu pukul 10.15 sajalah nak habak awal-awal. Betul. Supaya boleh standby.
0: Doktor duk dengar ni, doktor duk dengar.
1: Wei, kita layan dulu. Ini dia senario cari tapak.
0: Senario.
1: Dan ada yang cari apa, cari kerja. Senario cari tapak. Jom kita layan dulu. Langkawi FM.
0: Kita cari makan.
1: Ya, untukmu.
0: Ya.